2 OPP RRI ya, yang baru saja berusia 81 tahun ya, dan tanggal 11 September 2026 menjadi hari ulang tahun, jadi Dirgahayu Radio Republik Indonesia ya ke 81 tahun. Dan tentunya teman perdua ya, LPP RRI ini terus memperkuat kontribusi ya terhadap pembangunan nasional melalui penyebaran informasi program dan kebijakan Astacita. Sepanjang 2025, RRI ini mengangkat 18 tema siaran prioritas yang berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Direktur utama LPP RRI, I. Hendrasmo mengatakan, tema-tema ini jadi bagian dari upaya RRI mendukung keberhasilan program prioritas nasional. RRI enggak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tapi juga membuka ruang buat masyarakat ya, untuk memahami berbagai kebijakan pemerintah. Dan ada 18 tema siaran prioritas RRI mencakup ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan dan pendidikan berkualitas. Tema lainnya juga meliputi kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan juga hilirisasi, literasi digital juga bela negara. Nah, Hendrasmo ya menilai keberagaman tema ini menunjukkan bahwa RRI punya peran lebih luas lah dalam mendukung pembangunan. Informasi yang disampaikan juga bisa mendorong masyarakat untuk memahami, terus apalagi berpartisipasi juga ya dan mengambil manfaat dari kebijakan pembangunan ini. Jadi penguatan peran ini sejalan ya sama fungsi RRI sebagai media publik gitu. Jadi RRI juga harus memastikan nih informasi mengenai program pembangunan ini bisa diterima masyarakat secara luas dan juga mudah dipahami. Nah, selain mendukung program prioritas nasional ya, RRI juga memperkuat perannya dalam membangun masyarakat yang inklusif. Dan perhatian ini diberikan terhadap isu moderasi beragama, terus juga kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas dan juga olahraga. Tambah lagi, komitmen RRI juga mencakup masyarakat di wilayah 3T, perbatasan dan penyandang disabilitas, juga kelompok-kelompok yang memiliki keterbatasan akses informasi. Jadi RRI ini teman perdua terus berupaya menghadirkan layanan informasi publik agar bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat ya, teman perdua. Dan juga upaya memperluas akses informasi juga dilakukan melalui penguatan infrastruktur penyiaran. Tahun lalu 2025 tahun perdua itu RRI membangun 6 lokasi baru pemancar FM di Melabuh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju dan Tahuna. Wah, alhamdulillah ya. Jadi memang pengembangan teknologi penyiaran digital ini jadi bagian dari persiapan RRI menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat. Dan transformasi tersebut juga diarahkan untuk menghadirkan layanan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas dan juga punya jangkauan yang lebih luas. Dan penguatan peran RRI dalam diseminasi Astacita, pembangunan masyarakat inklusif dan juga perluasan layanan ini jadi bagian transformasi RRI ya memasuki usia ke-81. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat posisi RRI lah sebagai media publik yang relevan dan juga memberikan manfaat nyata ya, manfaat nyata bagi masyarakat. Di dunia, di sini.

96,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Pukul 7.27 waktu Indonesia Barat ya. Kalau di perjalanan, di jalan-jalan ini lumayan agak merayap sedikit ya, karena masih suasana sekolah tuh nomor 2 ya. Hari Sabtu buat orang tua-orang tua yang nganterin anak-anak pada sekolah ya. Semoga berkah semuanya. Dan juga teman berdua ya, di cuaca aku ngelihat sih enak kali lah kalau mau jogging ya, karena gak panas juga gitu, jadi adem ayem ya. Mungkin nanti cerahnya nanti teman berdua ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua, pastikan kamu tetap dengerin terus Perdua Banda Aceh. Dan kalau tadi udah dengerin lah dari Zia dan Miki

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

kedua, ya tahu kan kasus keracunan MBG ya. Dan ini Kementerian Kesehatan, Kemenkes ya, katanya memastikan penanganan medis siswa korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung optimal. Jadi korban FP terus mendapat perawatan medis secara bertahap untuk memastikan kondisinya stabil dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis. Nah, Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan FP ini mendapatkan penanganan medis bertahap setelah mengalami keracunan akibat MBG. Penanganan dilakukan sejak FP dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan hingga kini menjalani rawat jalan di RSOP Adam Malik Medan. Dan teman Perdua ya, kita pasti berharap lah ya kepada semuanya bisa segera pulih dan kembali beraktivitas kayak biasanya. Kalau misalnya lihat video-video yang viral yang berseliweran terkait MBG ini, ya memang apa ya, ya mudah-mudahan lah ya bagi siswa-siswi yang keracunan karena MBG bisa dapat pulih kembali. Dan teman Perdua, buat kamu yang mau baca informasi lebih terpercaya, ya jangan lupa baca, kunjungi situs rri.co.id.

berdua, semangat pagi. Udah pada sarapan belum? Udah ya, jam segini kayaknya udah pada sarapan ya. Atau ada juga sih yang mau jamak sampai siang nanti sama berdua ya. Atau juga buat kamu yang lagi IF deh hari ini sama berdua, hari Sabtu ya. Pokoknya semoga sehat-sehat terus dah lah ya buat kamu semuanya. Ini sama berdua, buat kamu yang suka kali tuh kalau makan tuh jangan ikut iklan, apapun makanannya, teh minumannya, enggak ya. Jadi teman berdua, ya, enggak selalu hidup itu harus sesuai iklan. Jadi cek lagi, benar enggak sih? Jadi kan teh itu sebenarnya memang enggak dianjurkan loh minum langsung setelah makan, karena mengandung tanin yang bisa mengikat zat besi dari makanan. Dan kandungan tanin dan teh terutama itu mempengaruhi penyerapan zat besi dari sumber makanan nabati. So teman berdua, kebiasaan minum teh setelah makan itu bisa berdampak kurang baik ya berkesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kamu emang lagi seneng teh nih misalnya ya, pengen teh dingin gitu, ya udah habis makan minum aja dulu air putihnya teman berdua ya, minum dulu air putih baru nanti deh minum teh ya. Gitu teman berdua ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua selamat makan buat kamu mungkin yang lagi makan ya. Dan yang lagi jogging juga aku ngintip dari Pro 2, teman berdua ya. Semoga manfaat yang didapatkan maksimal lah ya. Oke deh, teman berdua pastikan kamu dengerin terus ya Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman peradua dimanapun kamu berada, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi ya bersama aku Ami Dali dalam program Spada. Dan senang banget loh bisa kembali menemani teman-teman peradua ya dengan obrolan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Jadi teman peradua, menjadi seorang ibu tentu merupakan perjalanan yang luar biasa. Tapi ketika seorang ibu ya juga punya tanggung jawab untuk bekerja, menjalani profesinya, atau mengembangkan diri, tentu ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Dan salah satunya adalah ketika ibu ingin tetap memberikan ASI kepada si buah hati, sementara di saat yang sama harus menjalankan aktivitas dan juga tanggung jawab pekerjaan. Dan disinilah supporting system itu jadi sangat penting ya. Dan dukungan dari pasangan ya, keluarga, lingkungan kerja, sampai masyarakat bisa menjadi kekuatan bagi ibu untuk menjalani berbagai peran tersebut. Nah, teman perdua, pagi ini kita bakal ngulik ya tentang pengalaman ibu menyusui sekaligus bekerja. Gimana mengelola berbagai peran serta seperti apa sih sebenarnya dukungan yang dibutuhkan seorang ibu. Dan sudah hadir bersama kita, teman perdua ya, dua orang narasumber yang tentunya sangat menarik nih untuk diajak berbincang, teman perdua. Yang pertama kita sapa ada Ibu Fisioterapi Amelia Fadlina, Sarjana Fisioterapi MKM, anggota riset Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Aceh, sekaligus juga dosen prodi D3 Fisioterapi Fakultas Vokasi Unmuha. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amel. Kak Amel aja ya panggilnya. Oke, apa kabar di pagi hari ini, Kak Amel?
1: Alhamdulillah baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah di pagi hari ini ya, yang cuaca juga nggak begitu panas ya, adem ayem. Oke, yang kedua ada dokter Sri Rizki, spesialis anak ya, motivator KP Ibu Aimi Aceh ya. KP Ibu ya, ini KP apa nih?
1: Tim pendukung.
0: Oke. Tim pendukung ya. Oke, gimana kabarnya Kak Sri? Kak Kiki ya?
1: Kak Kiki. Gimana? Saya dibilang dokter Kiki.
0: Dokter Kiki. Ya. Gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Saya sapa dulu ya buat ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, apa kabar?
0: Wah, ayah bunda dengerin ya. Dan juga ini enggak hanya didengerin di 92,6 Prodo FM RRI Banda Aceh, teman Prodo ya. Kalau misalnya kamu lagi di luar negeri, bisa download aplikasi RRI Digital, itu juga bisa menikmati seluruh sajian dari Radio Republik Indonesia dan juga bisa live streaming juga ya. Dan di YouTube juga bisa ditonton langsung nih. Buka aja langsung YouTube RRI Banda Aceh Live, itu langsung ada. Ada Dr. Kiki dan juga ada Kak Amel di sini ya. Oke, ini menarik ya untuk pagi ini kita ngobrolin, karena memang ini hampir dirasakan oleh seorang wanita lah ya. Nah, kalau misalnya belum merasakan, calon ibu, ini kan anak muda nih ya yang dengerin kita, atau mungkin udah jadi mama muda. Oke. Nah, ini tentang menyusui ya, apalagi supporting system, ini menarik sih. Jadi mungkin boleh sebelumnya ini boleh dokter Kiki dulu lah ngejelasin sepenting apa anak muda harus tahu tentang supporting system, apalagi di topik kita yaitu tentang menyusui.
1: Oke, terima kasih ya diberi kesempatan untuk memberikan pengalaman mungkin ya di sini. Mm-mm. Ya Kak ya. Mm-mm. Di Produa RRI, alhamdulillah saya diundang pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya kita untuk mengenal apa pentingnya ASI, sebelumnya sebelum pranikah. Nah, pranikah nih harus diedukasi dulu bahwa penting sekali ASI itu. Jadi jangan tergeliur dengan iming-iming dengan susu formula. Mm-mm. Jadi kesiapan mental buat calon-calon pengantin ketika mau pranikah, kemudian setelah menikah, kemudian program hamil. Nah, di sini kan putaran yang terus akan berkelanjutan. Nah, ketika di sini tidak edukasinya tidak sampai kepada calon-calon pengantin, akhirnya yang didapatkan adalah info-info yang tidak benar seperti itu, Kak. Jadi alangkah baiknya pemberian informasi ketika mungkin kita akan kolaborasi dengan KUA kali ya. Jadi pas pada pemberian edukasi seperti cantin calon pengantin, mm-hmm. dimasukkan juga arti pentingnya ASI itu untuk kehidupan anak-anak kita seperti itu. Jadi sangat penting sekali karena di dalam ASI itu mujizat Allah kasih itu begitu banyak sekali mineral, vitamin ya, mm-hmm. kemudian daya tahan tubuh, kemudian kecerdasan anak ada di situ semua dan tidak pernah orang ketahui bahwa itu dengan setetes ASI aja sangat berharga begitu.
0: Mm-hmm. Ya. Oke. Terus kita ke Kak Amel lagi. Kak Amel, ini kan kita tahu bahwa kalau kita lihat di sekarang lah ya, jadi kan ini kan tentang menyusui sendiri. Kita lihat kan yang sering kita lihat itu menyusui itu seperti tanggung jawab seorang ibu saja ya. Harusnya seperti apa?
2: Budaya, tradisi, gitu kan? Itu tugas ibu. Seperti contohnya bisa kita katakan, kalau anaknya sukses itu bapaknya yang bangga, gitu ya kan? Tapi kalau anaknya bermasalah, pasti salahnya di ibu, gitu. Sedangkan yang kita ketahui bahwa anak itu gimana ya? Kita ceritain, misalnya harus ada support systemnya gitu. Jadi sebelum betul ya bang dokter Kiki tadi sebelum kita itu memiliki bayi gitu kan kita itu harus cari
1: ya
2: harus cari info itu yang jaga malamnya siapa? Gitu kan harus berperan pertama kali sih sama pasangan sama satu persepsi dulu tuh kak. Jadi kalau misalnya pasangannya udah beranggapan ini kita sama-sama ya, maksudnya sehat sakit anak tuh tanggung jawab kita bersama. Jadi ASI itu akan lancar juga kalau didukung dengan suami, keluarga. Makanya kita perlu ya dok ya, maksudnya ayah ASI. Nah, habis itu ada lagi tuh Kak Ami, nenek ASI.
1: Nenek ASI.
2: Karena memang untuk mencapai ASI eksklusif itu
1: tidak mudah
2: yang
1: ya.
2: Panjang.
0: Dan ini sesuai sama topik kita, pengalaman ibu menyusui dan bekerja. Berarti dokter Kiki sama Kak Amel kan udah pernah ya?
1: Iya.
0: Ada ya?
1: Masih sampai sekarang.
0: Wah.
1: Iya, umur
0: adiknya setahun. Masih menyusui sambil bekerja.
1: Sambil bekerja.
0: Dah, ini gimana? Jadi kan yang namanya kita kalau misalnya di rumah kan ada cuti ya?
1: Iya.
0: Cuti di Indonesia 3 bulan ya?
1: 3 bulan.
0: Tapi berharap kalau di luar negeri itu bahkan ada yang 6 bulan ya kan untuk supaya memang benar-benar fokus ya ke bayi. Karena kan biasanya kalau misalnya oke lah kalau ibu rumah tangga 6 bulan di rumah mungkin oke lah. Kalau ibu pekerja 3 bulan cuti harus kembali bekerja. Nah, saat kita sudah bekerja itu biasanya kan ada perbedaan ya. Tambah stres pekerjaan lagi, terus kadang macet, harus pumping nggak? Kalau pengalaman dokter Kiki gimana?
1: Sangat menantang ya. Satu ngurusin pasien, kemudian ngurusin bayi di rumah. Nah, alhamdulillah saya dapat karunia anak 3 yang 10, yang terakhir ini 10 tahun selisih dengan kakaknya.
0: Jauh ya?
1: Jauh ya, dapat jadi anugerah umur 40 tahun alhamdulillah dapat lagi bayi. Seperti itu. Jadi tantangannya adalah kita harus pintar bagi waktu antara pekerjaan dengan ngurus bayi. Nah, ya, otomatis kita enggak tahu situasi pekerjaan kita ada yang bermasalah atau baik-baik saja pada saat di lingkungan. Tapi yang harus kita ingat bahwa kita harus siapkan diri bahwa setiap situasi jangan dijadikan stres. Kenapa? Kalau kita stres artinya asupan ASI juga akan terhambat. Jadi apapun suasananya dibawa senyum walaupun dalam keadaan crowded sekalipun seperti itu, dan bawa bekal untuk ASI juga dipompa seperti itu ya. Kemudian kita edukasi sama keluarga kalau ini adik nangis belum tentu berarti dia minta ASI. Nah, mungkin lagi minta digendong atau disendawakan. Jadi kemudian diberikan ASI. Yang paling penting di rumah adalah tidak boleh menggunakan dodot.
0: Nah, kenapa? Kompeng gitu, misalnya kompeng aja ya, yang kosong ya.
1: Kompeng yang bentuk kecil. kecil sama dodot itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena nanti akibatnya dia bingung puting, nggak mau lagi sama bundanya nanti kesenangan dengan apa itu namanya dodot tersebut yang dijual di pasaran. Banyak yang mengklaim bahwa dodot itu akan sama seperti bentuk struktur dengan puting susu ibu. Itu tidak sama, beda sekali. Jadi jangan tertipu oleh rayuan-rayuan seperti itu.
0: Dan sampai sekarang belum ada teknologi manusia yang bisa menyamakan,
1: belum bisa menyamakan ciptaan
0: puting
1: Allah,
0: benar ya. Karena memang kalau puting tentu dia lebih lembut kan, iya. Selembut-lembutnya plastik masih tetap
1: benar-benar
0: bentuknya iya. Plastik ya. Oke, kalau misalnya Kak Amel sendiri juga pernah punya pengalaman menyusui,
2: iya.
0: Berapa kali?
2: Alhamdulillah 3 kali.
0: 3 kali juga ya.
2: Kemarin ini. Yang paling kecil udah 4 tahun ya.
0: Sudah 4 tahun.
2: Sudah selesai masa 4 tahun asli.
0: Berarti selama ini kan juga bekerja. 3 kali itu juga dengan posisi pekerja juga ya. Nah ini seperti apa pengalamannya?
2: Mungkin kita ambil anak yang terakhir ya.
0: Yang terakhir.
2: Jadi saya itu hamil pas lagi studi itu, iya. S2 MKM gitu kan. Alhamdulillahnya support systemnya itu
1: bagus
2: gitu ya. Jadi ketika saya ngajar gitu, suami di luar. Jadi kalau anaknya nangis nanti dia telepon, ini si adik haus kayaknya nih. Jadi saya izin sama mahasiswa keluar gitu. Dan juga pas waktu saya konsul, itu keluarga saya datang dari Bener Bu ya, mama, kakek buat jagain saya ngantar-ngantar. Karena kan suami juga bekerja gitu. Tapi karena saya dosennya itu tidak struktural, jadi pas ngajar aja datang kan satu kali pertemuan itu kan 1.5 jam. Pasti si bayi kan haus gitu ya, rewel, pengen digendong, pengen apa gitu. Nah, jadi memang suami mendukung alhamdulillahnya, orang tua juga dan teman-teman juga mendukung gitu, teman di tempat kerja. Tapi memang sebelum kembali ke anak pertama, lagi hamil itu kami udah ikut kelas menyusui. Jadi untuk menyamakan persepsi dengan suami itu, ya memang harus bawa suaminya gitu kan ke acara.
0: Dan suami mau ya ikut kelas?
2: Suami mau gitu, jadi memang sebelum punya baby itu udah nanti ini kalau malam siapa yang jaga misalnya kayak gitu kan, maksudnya kalau nangis gimana gitu kan. Jadi suami langsung angkat bayi gitu, kalau malam langsung deketin gitu, jadi saya tinggal nggak terlalu banyak gerak malam gitu. Jadi memang kerjasama sih sama suami yang paling pasangan dulu.
0: Alhamdulillah ASI jadi lancar ya, karena bahagia
1: ya.
0: Kalau dokter Kiki juga support sistemnya juga bagus ya. Oke, berarti narasumber kita keduanya punya pengalaman support system yang benar, bagus ya. Nah, jadi pertanyaan bagaimana di luar sana yang masih banyak support systemnya itu tidak ada support system, ya kan? Misalnya dapat pasangan toksik, keluarga toksik pula. Jadi akhirnya kan tadi kan tidak dianjurkan buat support ya. Cuma kan ada kalanya yang stres di rumah, stres di tempat pekerjaan lagi gitu kan, akhirnya kan berpengaruh nggak sih dokter ke
1: pengaruh
0: sekali. Sangat pengaruh ya. Kan karena belum lagi baby blues
1: lagi. Jadi gini Kak Ami ya, intinya adalah kita nggak sendiri, kita punya lingkungan. Artinya seorang bunda yang baru punya anak pertama atau calon pengantin yang mau program hamil seperti itu, carilah lingkungan. Kita bisa cari itu di IG, terutama ada
0: komunitas ya, maksudnya ya.
1: Oke. Bertanya seperti itu. Kan dunia sudah canggih ya, artinya sosmed sudah banyak seperti itu. Bergaulah, tanya-tanya di sana. Kemudian adalah memberikan sounding terus-menerus bahwa ASI itu yang terbaik. Gitu. Dengan ASI yang paling murah tapi manfaatnya luar biasa. Kan enggak pakai biaya kalau beli.
0: Gratis.
1: Gratis lagi. Tinggal mudah sak-sak keluar, tutup lagi gitu. Kalau susu formula, payah taruh air panas.
0: Iya, belum lagi nanti basi lagi, dia ada waktunya.
1: Sebetulnya di sini adalah paling enak ayahnya. Satu, budget ayahnya berkurang loh.
0: Iya, susu mahal ya.
1: Ayahnya gak suruh masak air panas, ya kan? Gak capek cuci bikin botol kan gitu. Tapi kalau di bundanya sama ayahnya ada sistem support yang bagus di sini, ayahnya cukup support bundanya dengan sentuhan, pijit oksitosin ya, yang paling murah lah ya, nggak payah ke refleksi pijitan gitu ya. Dengan itu ayah pun bisa lakukan di rumah dengan komunikasi, gonta-ganti jam kerja, jam jaga malam, seperti itu. Itu kolaborasi yang sangat penting. Yang penting komunikasi. Jadi intinya adalah kita memberikan dukungan ya sejak dini. Nah, mudah-mudahan ayah bunda yang di luar sana dengar nih di RRI bahwa kita itu menjadi ibu yang pintar, cerdas, kena memberikan ASI tersebut. Nah, yang paling penting dengan ASI, daya tahan tubuh anaknya bagus loh, nggak mudah cepet sakit. Nah, dan satu lagi bunda yang paling penting, nggak mudah alergi.
0: Oh iya, nah, benar-benar support.
1: Kalau support, belum lagi masalah ke rumah, yang ke rumah sakit yang diare gara-gara
0: betul, iya,
1: mulanya belum ruang-ruang kemerahan. Nah, obatnya kan nggak murah seperti itu kan. Nah, ayah bunda bisa pilih yang mana.
0: Jadi memang ini sih sebelum menikah ya, pastikan kita punya partner yang seia sekata.
1: Jangan batu pacaran aja bilang kau lah bulan, kau lah bintang ya kan.
0: Aku tak bisa hidup tanpamu.
1: Iya, udah melahirkan harus ngantuk, gak boleh ya. Itu harus jaga, karena kalau bundanya kurang tidur, pengaruh juga ya. Stres jadi capek, lemah.
0: Jadi sebenarnya juga kayak pengetahuan tentang menyusui ini, selain ibu sih, seorang laki-laki juga harus paham ya, karena dia ada jadi kepala keluarga, dan nanti dia yang kan kadang kalau kita sedang menyusui itu siang jadi malam, malam jadi siang, ya kan. Terus ditambah lagi dengan ada apa yang namanya anak ya, misalnya kadang dia gatal gigi ya,
1: di gigi.

0: Ya.
1: Yang disalahkan kan ya, sering misalnya. Ke perempuan. Misalnya kalau misalnya ada kenapa-kenapa sama bayi atau apa, perempuannya. Si dan banyak juga kan laki-laki yang menganggap terus perempuan. Ya. Bahkan cuci botol mungkin perempuan juga dosa. Iya. Iya kan? Cuci baju ya. Pokoknya laki cuman kerja aja, cari duit udah. Ya. Selebihnya urusan rumah, urusan anak si ibu. Dan itu masih sering kita lihat sih. Ya. Di sekarang kan makanya kadang enggak kaget kalau kita ngelihat trust isu di pernikahan.
0: Iya.
1: Bahkan banyak memilih untuk child free.
0: Iya.
1: Apalagi in this economy.
0: Iya.
1: Nah itu gimana sudut pandang, boleh mungkin Kak Amel iya. Dulu.
2: Kalau kita bilang tidak memiliki keturunan lah. Mm-mm. Kita bilang. Mm-mm. Kayaknya kalau anak Genji itu pasti iya gitu kan, karena memang biaya gitu.
1: Iya,
2: kan
1: biaya.
2: Belum lagi mental ya, mental anak-anak yang kelahiran yang baru-baru ini.
1: Iya,
2: kan
1: benar.
2: Sakit-sakit, aduh aku deh langsung kena mental
1: health. Betul, nah, gitu kan. Iya.
2: Makanya perlu nih bagi adik-adik harus mencari tahu dulu bahwa menikah itu seumur hidup, satu. Jadi nggak bisa kita ucu-ucu, aku nggak cocok nih sama suami aku ganti suami lain.
1: Enak lagi kayak gitu ya, nggak cocok dah lah, kita putus aja.
2: Suami teman gitu kan, mungkin gitu kan. Jadi memang edukasi sih ya dok ya. Memang baby blues apalagi itu baby blues itu ada yang lebih parah lagi nih ya dok ya.
0: Sampai meninggalkan
2: postpartum ya, postpartum baby blues. Jadi seharusnya kan baby blues itu berapa bulan dok?
0: Itu setiap orang beda-beda ya, tergantung dengan kesiapan mentalnya ya. Atau lebih panjangnya lagi berkepanjangan karena nggak ada dukungan di.
1: Kayaknya baby blues itu karena nggak ada support systemnya ya.
2: Iya, nggak ada support systemnya. Dan ada diagnosanya itu memang baby blues postpartum. Seharusnya baby bluesnya itu sudah berakhir dalam minggu ini, tapi masih berkelanjutan di bulan depan
0: karena nggak ada sistem support.
2: Karena memang mungkin juga kita suami mungkin aja sibuk kerja, jadi tidak terprioritas pada istrinya gitu kan. Istri merasa ditinggalin sendiri.
0: Yeah.
2: Apalagi kalau orang di Banda Aceh nih ya, kita tahulah rata-rata pendatang gitu. Jadi ya dia sendiri di rumah itu dengan bayi. Makanya sering kita dengar tuh, lah kok tiba-tiba bayinya dicekek sama ibu.
1: Iya.
2: Karena memang sebenarnya kalau dari segi usia mungkin udah mateng gitu, tapi dari info ataupun dia kurang mencari, karena kan banyak literasi tentang persiapan hamil, persiapan menyusui, nanti dia harus siap gitu, harus siap nanti menyusui itu tidak cantik lagi gitu kan.
1: Iya, badan berubah ya,
2: apa ya,
0: kendur ya,
1: kendur
2: ya,
1: iya.
2: Dan itu mata jadi mata panda, jadi merasa aku ini insecure gitu, padahal di luar sana Pak, bisa kita bilang orang punya bumi pun harus jadi bertabur.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
1: Biayanya juga besar.
2: Juga, ratusan lah.
1: Iya.
2: Kan bisa kita bilang mungkin gagal gitu. Nanti coba program lagi gitu. Iya. Jadi bagi teman-teman ya, kita bilang adik-adik sekalian, memang harus ini ya, ikut kelas kalau menurut saya. Karena saya dulu mencari tahu, karena saya nikah tuh 2016. Alhamdulillah langsung punya
1: baby.
2: Alhamdulillah. Ya. Jadi jalan-jalan tuh di Pulau Padang gitu kan. Karena kan udah mau dekat lahiran, jadi kan harus aktif ditemani suami gitu. Adalah kelas menyusui tadi gitu. Terus dia bilang nih ada kelas di minggu depan. Saya diskusi tuh sama suami gitu kan. Ya udah, saya kosongkan jadwal saya tidak kerja, kita ikut. Jadi support system itu memang harus apa ya, harus suami sih menurut saya.
1: Apanya
2: kalau suami kita bilang it's okay itu dunia baik-baik.
1: Betul itu betul, setuju.
0: Pasangan itu komunikasi, iya, diajak komunikasi yang paling enak itu adalah pada saat makan. Pas kita makan diajak jalan-jalan gitu ya, atau ini itu enak, yuk bang kita kemari yuk temenin adik sebentar. Itu banyak cara. Cara yang paling enggak usah diajarin tuh perempuan merayu suaminya. Pasti nanti iya, nanti suami kelepek-kelepek pasti. Oh iya Dek, nanti abang antar ya kelasnya ke sana gitu. Dan di Aceh itu sudah banyak ya, selain AIMI ada apa lagi ya, asosiasi Aduli Aceh.

0: studi, kemudian banyak yang program-program komunitas-komunitas itu, mm-hmm. itu positif sekali.
1: Jadi buat anak muda yang mungkin atau mama muda, papa muda yang saat ini mungkin terlanjur, kan misalnya gini, okelah kalau punya support system yang bagus. Bagaimana kalau tidak? Tapi jangan sampai enggak punya support system yang bagus, tapi kan karena kita cinta sama anak ya. Jadi pastikan kita tetap waras saja. Iya. Tetap waras. Kalau kita enggak dapat circle yang baik di rumah, ya udah kayak komunitas gabung, setidaknya kita nggak stres kali kan. Ibaratnya kalau di rumah kita nggak dapat pasangan yang bisa diajak kerjasama, itu kan memang stresnya lumayan ya, ditambah lagi dengan kita harus menyusui, kerja segala macam, ya jangan sampai itu ngebuat kita jadi apa ya, menyakiti anak ya. Terus juga ingat, sering juga orang bilang mendapatkan ASI yang berkualitas. Nah, kadang sempat pikir juga sih, apakah ada ASI yang tidak berkualitas? Tidak ada ya.
0: Semua itu berkualitas. Yang penting kita harus siapkan makanannya yang bergizi. Yang di sini adalah protein hewani ya. Jadi mama jangan makan terus sayur aja, protein hewaninya nggak bisa di skip, nggak boleh. Bahasanya itu mendeng apa itu? Yang kau ibarat pasca melahirkan itu ada yang
1: mading bahasa Cina ya, mading
0: gitu. Karusan terus ya, sebetulnya
1: banyak mitos
0: iya, itu bagus sebetulnya, mm-hmm. tapi digabung lagi dengan protein hewaninya agar apa, proses jahitan juga cepat sembuhnya. Kalau cuma sayur aja nggak akan ini, jahitan kan kurang protein, kurang ini, jahitan juga apa kok sesar, lama sembuhnya. Jadi itu yang namanya protein itu dari mana aja, yang paling bagus dari hewan, boleh telur, ya ayam, yang misalnya dia alergi seafood nih, misalnya nggak bisa makan ikan laut, kan ada ikan tawar.
1: Banyak pilihan, yang penting harus ada proteinnya, ada juga protein, ya.
0: Terus ada daging ya, bisa kita pakai ayam, daging sapi gitu. Jadi itu harus digabung sayur dan daging hewan-hewan seperti itu ya.
1: Terus kalau menurut Kak Amel sama Dokter Kiki, sejauh ini di Kota Banda Aceh gimana? Sudah ramahkah kepada ibu menyusui? Misalnya nih di pengalaman-pengalaman tempat bekerja. Misalnya kita kan lagi bekerja nih, anak juga minta Mimi misalnya kan, di saat yang sama, seperti apa yang sudah Kak Amel dan Dokter Kiki rasakan? Misalnya, alhamdulillah di instansi selalu memprioritaskan si anak bayi ini yang memang sedang butuh ASI, atau mungkin ada yang sebentar tunggu dulu ya. Misalnya itu gimana? Boleh siapa dulu?
0: Ya. Jadi begini Kak Amel, bahwa kita di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu sudah memberikan proporsi yang baik buat ibu yang bekerja sambil menyusui. Dalam undang-undang sudah disahkan dalam ketenagakerjaan. Namun setiap instansi yang saya lihat itu kurang sekali pojo ASI. Nah, mungkin ini nanti ada yang mendengarkan pada saat ini di Pro 2 RRI ini, bahwa setiap instansi, setiap kantor, kemudian setiap organisasi itu harus memiliki pojo ASI ya, di mana ibu yang sedang menyusui diberikan ruangan. Nggak bisa pumping di depan omnya kerja ya kan, itu harus ada ruang privasi, risi seperti itu. Kemudian untuk mencegah adanya yang seperti tadi ketidaknyamanan, itu adalah lingkungan tempat kerja yang saling support. Jadi temannya saling memberikan, kamu ingetin, ini waktunya pumping kamu loh, ayolah nggak apa-apa tinggalin sebentar, ada saya di sini. Jadi saling memberikan dukungan sama teman kerja. Yang satu lagi di lingkungan masyarakat itu adanya namanya kader-kader posyandu. Nah di sini juga kita libatkan seharusnya ya, melihat ini lagi menyusui ya, kasih support. Ibu-ibu tuh paling senang dipuji. Seperti hari ini, halo Kak Ami, hari ini kok cantik sekali gitu ya.
1: Iya,
0: bener. Coba kamu yang mau saya cantik gitu. apalagi kalau ibu-ibu menyusui sering dipuji. Iya, hari ini kok cerah sekali. Iya, semoga aslinya berkah ya.
1: Ini buat bapak-bapak dengar. Iya, ya, calon ayah berarti perempuan memang senang dipuji.
0: Dipuji seperti itu. Saya pribadi senang juga.
1: Gak bisa lagi apa namanya pakai bahasa halus, jadi langsung aja tolong dipuji ya. Biasa kan kayak kasih-kasih apa clue gitu, gak bisa kayak kasih tahu
0: langsung ya, langsung. Jangan diam-diam ya Om ya,
1: gak bisa lagi pos sampai ya.
0: Jadi intinya adalah bahwa kita harus menyiapkan sebagai ketua kepala kantor ya, memberikan toleransi, peduli terhadap apa namanya karyawannya. Pak, karyawan itu akan senang kalau kepalanya langsung bilang, "Ih, gimana kabar baiknya? Aslinya udah cukup belum ya? Ibu kalau ini istirahat dulu." Nah, seperti itu. Ya, jadi senang ya seperti itu. Artinya di sini adalah dukungan semua sumber. Bahkan kalau bisa dari Pemda sendiri memberikan dukungan bahwa ASI ini juga salah satu sumber gizi dan mencegah stunting. Nah, jadi alhamdulillah Aceh angka stuntingnya juga berkurang. Kemudian banyak yang memberikan dukungan bahwa pentingnya memberikan ASI.
1: Dan juga kepada kayak ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, memang apa cross check lagi kalau dapat informasi yang kadang ternyata mitos. Misalnya nggak boleh makan yang apa makan protein misalnya nanti
0: gatel.
1: Ada ya, kami pernah dengar soalnya nggak boleh makan hati ayam nanti anak hitam kayak gitu. Abis itu minum minyak, apalagi minum minyak biar mudah melahirkan.
2: Mencret.
1: Ah, itu gimana? Itu enggak, kami pernah dengar soalnya.
0: Oke. Ya, namanya sesuai kapasitas yang berlebihan juga dalam
1: agama. Bagus ya.
0: Bolehlah sedikit-sedikit
1: lah. Biar ada rasanya ya. Apalagi orang Aceh kan suka yang pedas. Asem ya kan, kok enggak anak minum. Oke, berarti kalau selama ini dokter, jadi kalau misalkan sepengetahuan inilah dokter sama Kak Amel, sejauh ini dokter melihat kalau anak-anak muda di Banda Aceh udah paham belum tentang menyusu atau ikut-ikut kelas itu rame enggak?
2: Udah lumayan.
1: Udah lumayan ya.
2: Kelasnya ini yang isi wajib konselor gitu kan, menyusui yang sudah ikut pelatihan, dan yang datang itu ada yang lagi hamil, ada yang udah bawa bayi gitu. Jadi memang mereka mencari gitu, dan rata-rata pekerja sih. Jadi mereka mempersiapkan, ini kan udah mau masuk kerja gitu, saya cutinya udah mau habis gitu kan. Nah, jadi apa persiapannya, dan nanti dijelaskan sama tim dari AIMI gitu kan, saya dari AIMI, jadi saya bahasnya AIMI gitu kan, jadi AIMI buka kelas. Dan juga kita ada juga konsultasi, jadi memang ada tempat sekret yang misalnya ada teman-teman yang susah menyusui gitu kan, jadi nanti ada nomor yang tertera di situ, nomor sekret kami. Nah, jadi nanti bisa via langsung data ataupun nanti kita kunjungan fisik ke rumah. Jadi tetap ya dakwah ASI itu tetap berjalan gitu.
1: Wah, jadi pahala jariah ya. Karena ini hanya dimiliki oleh seorang ibu ya. Makanya kalau Nabi Muhammad ditanya siapa yang paling harus kamu sayang, ibu, ibu, ibu, baru ayah ya. Karena memang salah satu korat wanita ya menyusui. Nah, juga berarti ini AIM ini di mana posisinya? Base camp ini.
2: Kami base camp sistemnya bisa nanti janjian dulu sama admin, jadi nanti dicocokkan dengan jadwal.
1: Ini ada IG-nya?
2: Ada
1: ya.
2: Dicek di AIMI Aceh.
1: Berarti boleh DM misalnya ada permasalahan atau mau berbagi pengalaman ya sama apa teman-teman asosiasi ibu menyusui Indonesia.
2: Karena, kita bukan ASI aja ya, kita nanti ada untuk misalnya cara menyapihnya seperti apa, habis itu nanti ada teknik-teknik misalnya makanan kan, dan habis MPASI gitu kan, bingung juga apa ini mama-mama kuda nih,
1: beli bubur kotak.
2: Jadi itu
1: lebih lebih praktis kan, ada juga yang kayak gitu kan, tapi nggak dianjurkan ya dokter.
2: Kelasnya ataupun kan banyak di YouTube
0: itu kan mm-hmm. harus belajar, nggak mungkin ilmu itu tanpa dicari, harus yeah. dicari,
2: harus yeah. harus
1: akademis, betul harus. Di sekolah tapi nggak diajarin ya, nggak diajarin cari harus luar sekolah, nggak ada
2: iya.
1: nggak ada ya di sekolah,
0: belajar dan baca buku, mau
1: betul betul. Benar, kayak apa MPAC itu yang sehat seperti apa yeah. harusnya kan, memang kalau parenting itu memang berat ya. Nah,
0: dan berkelanjutan, nggak putus-putus sampai yes. anak nanti mau nikah dewasa ya, sampai langsung dalam anak itu seperti ibaratnya dari tidur merangkak berjalan ya, itu harus dipandu terus, jangan dilepas gitu. Mm-hmm. Ketika dia dilepas, ketika sudah menikah, sudah dapat pasangan ya. Mm-hmm. Artinya memang di sini perlu bimbingan terus-menerus. Anak tidak bisa mendengarkan cukup satu. Mereka disounding terus-menerus, diulang-ulang, sehingga akan terjadi direkam bahwa dia akan melihat bundanya di rumah. Oh, saya punya adik, bunda saya melakukan adiknya seperti ini. Ketika dia dewasa, dia melihat pengalaman itu bahwa oh, bunda saya memberikan ASI, artinya itu akan terulang seperti itu. Itu seperti putaran yang terus menerus ya, yang bisa dijadikan ilmu, dilakukan, kemudian di sharing buat semua orang seperti itu kami.
1: Okay. Terus juga Dokter Kiki tentang support system ini ya. Kalau diibarkan memang sangat-sangat-sangat penting ya support system itu ya untuk keberlanjutan ASI juga ya. Terus juga penasaran sih, pengen tahu sudut pandang Kak Amel sama Kak Kiki. Kalau sesuai undang-undang ya, peraturan kan 3 bulan cutinya. Kalau menurut Kak Amel dan Dokter Kiki, sebaiknya memang 3 bulan atau mungkin baiknya sih 6 bulan ya, misalnya nih untuk biar fokus, karena kan kebanyakan yang kami dengar-dengar ya, setelah 3 bulan full ASI, mulai masuk kerja ada yang harus campur, ada yang mulai mengeluh udah mulai macet ASI-nya gitu. Kalau menurut sudut pandang Dokter Kiki sama Kak Amel seperti apa? Mungkin baiknya sih 6 bulan misalnya gitu.
2: Ya, mengalami kerja sambil menyusui gitu, emang sih bagusnya itu
1: 6 bulan ya.
2: Karena kalau misalnya 3 bulan terus di bulan keempat, oke lah, misalnya kayak saya cuma dosen kita bilang gitu, jadi kalau saya nggak bisa masuk, saya bisa janjian sama mahasiswa di lain waktu.
1: Oh, okay.
2: Jadi kan, anak sakit kita bisa izin. Tapi kalau bagi teman-teman yang masuk jam 8 keluar jam 5
1: sehari
2: di rumah sakit dengan kita kan mendengar kan keluh kesah pasien itu kan auranya kan tidak semua positif gitu, itu kan kebawa sampai ke rumah udah capek, ASI tidak perlu lah itu. Satu. Yang kedua, nanti belum lagi yang kita bilang ibu bekerja dan dia harus keluar kota, tengah mungkin bawa bayi, itu bagaimana? Ya kan, banyak faktor-faktor yang seharusnya itu ya 6 bulan gitu, karena kalau di luar negeri kita lihat mereka memang 6 bulan gitu kan.
0: Yang membuat undang-undang.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
2: Pas masa dokter ya. Pernah, tapi kayaknya udah stop mungkin. Gimana ya? Ada satu hal dan lain-lainnya itu. Dan gaji kan tetap ada ya, gaji pokoknya
1: tetap. Tunjangan dikurangi ya. Terus ini juga, dan cuti kan biasanya memang tuh orang ini ya, untuk ibu hamil dan juga buat suami kan juga bisa ikut cuti ya, bisa proses lah. Karena memang lagi-lagi orang berpikir ya gimana?
2: Lama kalau untuk suami paling cuma
1: 2 minggu.
2: Terus nemenin habis itu udah kerja.
1: Nah, kalau menurut Dokter Kiki sama Bu Amel, seperti apa sebaiknya, idealnya lah, harapannya mungkin ya?
0: Harapan yang membuat undang-undang. Berubah gitu. Iya, berubah gitu ya. Ini mungkin harapannya,
1: harapan
0: untuk pekerja-pekerja kerja yang di luar sana yang memberikan jam dari sip-sipan ya biasanya ya, itu mungkin yang lagi program menyusui yang seperti nakes itu ada jam pagi, siang, malam. Hmm. Mungkin bisa diprioritaskan mereka masuk pagi seperti itu gitu. Jangan sampai mereka jaganya malam. Nah, kemudian untuk yang seharusnya 3 bulan diperpanjang jadi 6 bulan gitu. Mm-hmm. Itu udah sangat membantu sekali menurut saya. Mm-hmm. Tapi kalau buat ayahnya cuti itu kita nggak bisa intervensi ya. Mm-hmm. Karena kalau terlalu lama juga nanti
1: cari nafkah soal berpengaruh ke ekonomi ya.
0: Itu perekonomiannya juga akan terganggu ya. Orang tua yang datang.
1: Kerjasama ya.
0: Kerjasama dan informasi itu harus dicari. Nah, bagi yang tidak mendapatkan cuti, ini bagaimana ini kedepannya? Nah, ini yang seperti yang disampaikan tadi, mencari lingkungan sistem yang positif itu. Kan kalau tidak ada akaran menjadi ya kan, jangan pasrah dengan keadaan.
1: Betul, iya.
0: Sudahlah begini, jangan.
1: Cari celah di mana nih? Cari solusi sendiri ya.
0: Harus bisa artinya banyak cara untuk bisa mencari keberkahan dengan ASI ini.
1: Jadi lelahnya seorang ibu itu insya Allah tuh ya berkah dan pasti pahalanya berlipat ganda. Makanya jadi seorang ibu juga nggak mudah ya.
0: Dan yang paling penting adalah saat di dalam kandungan anak itu bisa dikomunikasi loh tanpa kita sadari dengan apa sentuhan bundanya, sentuhan ayahnya, sentuhan kakak sama adik-adiknya yang di rumah. Artinya dia akan memberikan tendangan sinyal-sinyal. Bundanya baca Al-Qur'an dia memberikan tendangan dan sinyal-sinyal. Apalagi saat menyusui. Ini saya kasih tahu sama ibu-ibu yang mama-mama muda, papa-papa muda, jangan sampai menyusui pegang HP. Buka IG menyusui itu enggak ada komunikasinya. Jadi komunikasi yang baik adalah saat menyusui diajak ngobrol.
1: Saling natap sambil dipegang-pegang pipi gitu.
0: Dibilang apa? Hisap ASI sampai habis ya, jangan terputus-putus ya. Ajak ngobrol dia enggak ngerti.
1: Dia belum bisa jawab tapi dia paham.
0: Paham gitu. Dan memberikan senyuman saat kita memberikan ASI seperti itu. Dan jangan bundanya jangan memberikan parfum yang aneh-aneh. Itu memberikan sinyal anak bingung nantinya. Hari ini parfum melati, besok mama.
1: Maksudnya parfum untuk anak atau buat sendiri? Buat kita? Udah bingung nanti bedain mana ya?
0: Bedain itu, nanti itu mempengaruhi sekali ya. Artinya kan bau ASI itu khas.
1: Iya, bau ASI khas.
0: Seperti ayahnya bangun tidur disuguhi kopi, itu bau kopi ya. Hari ini kok ASI bau mawar? Hari ini panik lah, bingung ya ayah-ayahnya. Jadi seperti itu. Jadi bunda dengan kondisi bersih ya, baju diganti setiap hari, kemudian anak kondisi juga dalam keadaan bersih, diberikan ASI, posisi duduk, perkatannya ASI juga disesuaikan, jangan nanti dapat masalah lecet putingnya, karena perkatan yang tidak sesuai ya, itu akan lebih nyaman seperti itu. Apalagi ayahnya di belakang sambil ASI sambil pijit oksitosin. Wah, itu udah sudah buat bunda masya Allah. Jadi pegel-pegelnya hilang.
1: Karena memang kok jadi apa seorang ibu lagi menyusui itu pengen diratukan ya.
0: Iya. Sentuhan aja udah seneng gitu ibu.
1: Iya kan, walaupun kita kucek kumal di rumah kan, ih cantik kali ya.
0: Allahumma
1: ira pipi kemerahan gitu ya. Iya, maksudnya cantik kali walaupun rambut dah kayak mana-mana ya. Kan cantik kali ya adik ya. Jadi memang ya, jadi senang juga sih kalau kita lihat ada apa ya seorang ibu yang bahagia. Karena itu juga dia nanti akan membahagiakan anaknya kan. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang baby blues mungkin dia memang dipengaruhi juga sama support sistemnya ya. Lingkungan juga ya.
0: Makanya ini saya sarankan ya untuk yang cantin calon pengantin itu bisa kita provokasi mungkin. Atau jangan hanya bimbingan antara tugas-tugas.
1: Oh iya, benar-benar setuju.
0: Sisipi sedikit ilmu ASI itu mungkin yang mendengarkan membuat program itu, artinya tidak mudah memberikan ASI.
2: Iya.
0: Harus dengan dukungan.
1: Iya, dan memang apa ya, kasih ASI itu bukan kayak lepas hajat aja.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar. Jadi kalau seandainya kita stres, ASI-nya otomatis seret.
1: Iya.
0: Iya. Mm-hmm. Jadi tidak kenyang rewel, yeah, seperti itu.
2: Tangisan apa? Ibu, anak menangis, ibu mendengar tangisan, jadinya
0: ayahnya
2: emosional,
0: marah-marah, bisa enggak diamin anaknya? Yeah. Itu sering saya dapat kasus dengan yang nangis terus, Bunda, diamkan anaknya. Enggak bisa seperti itu. Itu artinya memang dukungan. Paling pertama kali masuk itu orang mau nikah itu kan di KUA.
1: Iya, di KUA dulu.
0: Iya,
1: KUA.
0: Iya.
1: Dikasih wejangan
0: dulu. Wejangan dulu, ilmu kan.
1: Benar.
0: Seperti itu. Sudah brojol, sudah jadi bayi lahir, dapat ilmu agak susah. Seperti itu ya. Jadi ayah ini walaupun pencari nafkah juga harus pencari ilmu.
1: Iya, mudah-mudahan bisa ya, karena biasanya di KUA tuh yang diajarin itu tentang talak.
0: Iya, enggak boleh talak istri.
1: Iya, ya, itu yang biasa di KUA kan. Ini kalau pegang botol ini bilang saya talak nih, terus kita nih itu talak. Itu yang biasa di KUA yang dikasih tahu. Tapi seputar ASI, menyusui atau support system sebagai suami, ini istri kamu nanti ini belum ada sih kayaknya.
0: Generasi bangsa loh.
1: Iya. Apalagi masih itu masa emas ya.
0: Iya,
1: masa emas, dan memang apalagi di zaman era digital sekarang tuh memang kita bisa lepas dari HP.
0: Iya.
1: Ya kan? Iya. Kalau zaman dulu okay lah.
0: Iya.
1: Kalau sekarang itu kan memang berharap si kita aja kayak jadi anak bayi dielus-elus, ditatap kan kita senang ya.
0: Senang ya.
1: Apalagi kan rasanya sayang juga sih saat kita lagi menyusui, anak liatin kita, kita lihat yang lain ya. Tapi itu pengaruh juga ya buat psikologis ya.
0: Anak bayi itu memiliki sinyal tersendiri ya. Dalam kandungan punya energi yang bisa menyalurkan antara perasaan bayi dengan ibunya, bisa tersalurkan. Apalagi sudah lahir, lebih tersalurkan lagi. Iya, ikatan batin. Misal kayak saya lagi kerja, itu udah cunet, dapat telepon, anakku nangis nih. Itu udah ada sinyal dari AC, itu sudah dapat sinyal nih, babynya di rumah nangis, dan segera pulang coba. Artinya bahkan kok memberikan AC nggak mesti harus per 2 jam, kapan anak mau. Satu jam kasih saja seperti itu.
1: Iya, terus sekarang juga dibilang jangan gendong-gendong nanti bau tangan, gimana tuh?
2: Sering. Satu aja, 1, 2, 3.
1: Iya, semua gitu, tapi enggak ya.
0: Sebetulnya anak itu simulasi. Nah, inilah kak kita yang pintar, orang fisioterapi ya. Simulasi baik, bukan dipegang digendong, tapi simulasi sejak dini. Ketika sentuhan kecil ya, seperti relaksasi dia, dayung sepeda, massage, pijitan halus seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, orang dewasa dipijit seneng kan, apalagi bayi ya. Apalagi fase dia mau lagi berjalan, merangkak, itu kan capek sekali anak itu, nggak mau berhenti, dikasih stop pasti dia jalan. Pas ketika itu ada misal pijitan halus biar tidak ototnya tidak kaku,
2: letih.
0: Kita aja yang jalan banyak aja letih, apalagi bayi patroli kan, anak-anak itu balita tuh kan merangkak jalan, nggak mau berhenti kan dia.
1: Jadi boleh ya, kami pernah lihat itu urut-urut anak bayi itu boleh.
0: Boleh
1: ya. Misalnya gini, apa kan kadang ada ya orang-orang yang memang menyediakan pijit bayi, pijit bayi tapi di rumah gitu, misalnya kayak gitu.
0: Boleh, mungkin asal tidak kerja ke rumah.
1: Di rumah bisit, saya.
0: Yang penting tidak boleh terlalu keras.
2: Jadi kan sudah ada pelatihannya. Teknik-tekniknya untuk anak 0 sampai 3 bulan sebetulnya seperti apa. Dan juga itu untuk stimulasi kalau bayi akan tidurnya nyenyak, tidak rewel, ASI-nya kan ketika itu kan capek dalam latihan.
1: Oh iya.
2: Akan kenyang.
1: ya pernah lihat sih sampai kadang-kadang sampai nangis gitu. Cuman mungkin ini emang lagi pegal badan ya. Habis itu baru nyenyak tidur.
0: Makanya itu butuh pendek. Digital spa itu untuk bayi itu ada harus ada pelatihannya.
1: Enggak boleh sembarangan juga ya. Ya.
0: Kalau anak lagi nangis dipijit-pijit kan enaknya. Dia kan harus relax ya. Heeh. Kalau
2: nangis pun kita harus stop gitu. Iya. Jadi tidak bisa disamakan antara bayi A, B, C,
1: tapi beda-beda ya badannya segala macam ya. Wis. Memang ini ya, memang harus belajar ya sebagai seorang ibu. Ini buat teman merdua, calon ibu, calon ayah juga gitu. Jangan menganggap bahwa urusan anak urusan ibu.
0: Kira-kira yang dengar kan udah 2000 orang.
1: Iya.
0: Hari ini.
1: Iya.
0: Bisa berbagi.
1: Oke, nah ini di penghujung waktu mungkin sedikit boleh mungkin yang apa yang ingin disampaikan ke teman produa, boleh harapan atau himbauan atau apa aja yang ingin disampaikan boleh teman produa, boleh Dokter Kiki dulu.
0: ASI itu anugerah Allah buat bunda-bunda semua, jangan sia-siakan, lakukan semaksimal mungkin, ikhtiar, usaha, insya Allah nanti pada waktunya akan selesai. Percayalah, anak itu titipan, jangan disia-siakan.
1: Oke, makasih Dokter Kiki. Ya. So, Kak Amel gimana Kak Amel?
2: ASI itu memang gratis ya.
1: Iya, gratis. Gitu ya.
2: Jadi selain membantu suami kita tidak mengeluarkan biaya dan juga kita langsung mendapatkan ikatan batin ya terhadap anak. Bisa disarankan menyusuinya langsung gitu kalau memang lagi bersama ibunya, kecuali memang seperti bekerja berarti harus pumping, dan kalau bisa hindarin dodot, jadi kita bisa pakai cup atau pakai spen untuk bayi gitu sehingga bayi tidak bingung puting, karena kalau bingung puting nanti kita tidak lagi memerah, otomatis support lah andalannya gitu. Jadi bagi mama-mama muda atau yang lagi sedang hamil ya kan, persiapan untuk menyusui, pokoknya harus happy, apapun itu harus bahagia, karena yang bisa membahagiakan diri kita ya kita sendiri gitu.
1: Jadi jangan sampai kita terus bergantung sama orang lain. Kalau katakanlah pasangan gak bisa membahagiakan kita, ya sudah kita bahagiakan diri kita sendiri aja.
0: Kiki mau kasih pantun.
1: Ah boleh. Ah beres.
0: Jangan lupa bilang cakep.
1: Oke.
0: Ya, izin. Udah disiapkan dari rumah.
1: Oke.
0: Pergi ke pasar membeli selasih.
1: Cakep.
0: Selasih dicampur di dalam cangkir.
1: Cakep.
0: Jangan ragu berikan ASI.
1: Cakep.
0: Dan imunisasi lengkap sejak lahir.
1: Cakep. Amin amin.
0: Ya, jadi ayah bunda di luar, jangan lupa selain ASI, yang penting juga imunisasi buat bayi-bayi Anda di rumah.
1: Full ya. Oke. Jadi memang dari obrolan ini kita belajar bahwa menjadi ibu sekaligus menjalani pekerjaan bukanlah sesuatu yang harus dilakukan seorang diri. Ada pasangan, keluarga, lingkungan kerja dan juga masyarakat yang bisa jadi bagian dari support system kamu teman berdua. Dan intinya kamu gak sendirian ya, bisa menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi seorang ibu. Makasih nih Dokter Kiki ya, makasih juga Kak Amel ya yang udah berbagi pengalaman dan pengetahuan bersama kita hari ini. Dan semoga obrolan ini bisa memberikan perspektif baru bahwa ibu yang bekerja dan menyusui juga membutuhkan ruang, pengertian dan dukungan untuk menjalani setiap perannya dengan lebih nyaman. Dan teman berdua, saya Ami Dali pamit undur diri, tetap bareng RRI Perdua Banda Aceh yang bagi generasi muda untuk terus berbagi inspirasi dan cerita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oppa, kiongna? Oppa keten, kirong pyunggyong, macimakuro boko sepdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아직도 하는 그럼박. 오빠. 오빠 그럼박.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
4: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

Teman Poda masih barengan aku Michael di Santai Siang untuk hari ini di Sabtu ya. Kita ketemu suasana weekend tentunya, walaupun sebagian besar tetap kan harus beraktivitas, tetap ke kantor ya. Anak sekolah juga sebagian ada yang tetap sekolah Senin sampai Sabtu. Tapi ada juga memang beberapa sekolah itu yang Sabtu libur ya. Jadi mungkin bisa dipakai untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler misalnya, atau mungkin punya kegiatan lain memang di luar sekolah ya, yang selalu rutin dilakukan di Sabtu. Jadi ya intinya menyibukkan diri lah ya. Nah, menemani kamu sampai nanti di jam 3 tentunya, sampai nanti aku juga akan bawain chat top 20 internasional ya untuk hari ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bodo, seperti yang sudah dijanjikan tadi di awal-awal perjumpaan kita, kalau di jam 2 ini ada top Indonesia, top 20 Indonesia ya, atau chart Indonesia. Sudah ada 20 single terbaik pastinya yang sudah ada di playlist Pro 2 FM Banda Aceh. Dan kalau kamu penasaran, kamu harus dengerin sampai nanti tentunya di jam 3 ya. Peringkat ke-20 nanti ada India, Everything You Are. Dan tentunya naik ke peringkat ke-19 nanti ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Dan di chart nomor 18 nanti ada Keljo dengan Ya Sudahlah ya. Penasaran sampai peringkat 1 siapa jawabannya untuk hari ini atau untuk minggu ini? Stay tune terus.

Di peringkat ke apa nih ya? Ke 18 ya. Ini pastinya penyanyi yang satu ini jebolan salah satu ajang pencarian bakat ya, atau mungkin kamu mengenal dengan Indonesian Idol ketika itu. Nah, ini single Ya Sudahlah ini memang baru aja dirilis memang di awal-awal tahun 2026 ini. Dan tentunya menjadi ya, single andalan lah ya untuk seorang Keljo. Nah, selanjutnya nanti peringkat ke 17 ada Gigi dengan Menari-Nari. Peringkat ke 16 nanti ada Terbaik Untukmu tapi versi Andre Tolani and Friends. Dan nanti naik satu tingkat di atasnya ada Salah Kaprah by Mario G. Clau. 17

balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Tadi kamu udah dengerin ya Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini. Next kita lanjut teman pro 2 di International Top 20 untuk edisi hari ini 12 September 2026 barengan aku teman pro 2 ya. Gak usah lama-lama nih karena juga waktunya akan berjalan terus. Kita lanjut aja teman pro 2 untuk posisi ke-20 ada Tilly Birds dari Shooting Ice teman pro 2. Ada juga di posisi ke-19 duet dari Nyelilas. Di posisi ke-18 dan Delian teman pro 2 ini untuk kamu ya di International Top 20.

Hey teman Produwe, di posisi ke-17 ini ada Mono dari Skywater, ada Nicky Jonas teman Produwe Get Punch di posisi ke-16 ya. Dan di posisi ke-15 ada Void dari Alan Walker dan juga Sonara teman Produwe. Di posisi ke-14 Position dari Melanie Martins, ada juga Tomis teman Produwe Magna Glow di posisi ke-13.

Suara Dua itu dia, Sweet Love dari Stephen di posisi ke-11 minggu lalu, itu di posisi ke-12 teman Pro 2, jadi naik satu tangga ya, dan sudah bertahan di International Top 20 sekitar 29 minggu. Next, ada Running to the Future the Zero Bus One, teman Pro 2, itu di posisi ke-10, tapi minggu lalu di posisi ke-9, jadi turun nih satu tangga ya, gak apa-apa, mungkin next time nanti mana tahu jadi di posisi ke-8 ya. Oke, next di posisi ke-9, teman Pro 2 ada Young and Dumb dari Simple

Itu dia Sabrina Carpenter, Such a Funny Way. Teman Pradua gak kerasa udah jam 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Nanti International Top 20 kita sambung lagi teman Pradua setelah kumandang azan untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya untuk sholat fardu asar ya teman Pradua.

Okay, teman Produwe, kita kembali lagi ya teman Produwe. Kita bacain dulu International Top 20 untuk edisi hari ini 12 September 2025. Masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM. Okay, kita lanjut teman Produwe. Di posisi keempat ada Jisoo nih teman Produwe dengan Zayn Eyes Closed. Itu di posisi keempat ya, dan sudah bertahan di International Top 20 sekitar 29 minggu. Ada Epping teman Produwe, Love Me More. Itu di posisi ketiga. Ada Maroon 5 dan juga Lisa teman Produwe, Priceless. Di posisi kedua. Tapi minggu lalu Lisa itu di posisi keempat teman Produwe, jadi naik 2 tangga ya. Dan sama juga nih, masih bertahan di International Top 20 sekitar 29 minggu teman Produwe. 5

Hai teman Pro 2, ini dia di posisi pertama yang udah kita tunggu-tunggu. Teman Pro 2 di International Top 20 ada I Just Mike dari Bruno Mars. Teman Pro 2 masih tetap di posisi pertama, walaupun minggu lalu juga tetap di posisi pertama. Jadi bertahan ya teman Pro 2. Dan sudah bertahan di International Top 20 sekitar 29 minggu. Tapi untuk minggu ini edisi 12 September 2026, Bruno Mars, I Just Mike masih di posisi pertama teman Pro 2.

Itu dia teman Radio Internasional dan juga Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini. Pastikan kamu untuk selalu request lagu-lagu favorit kamu teman Radio, supaya lagu kamu itu bisa masuk ke 20 tangga lagu di setiap minggunya. Dan kita akan bacainnya di setiap pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di setiap hari Sabtu dan juga di hari Minggu ya. Jadi jangan lupa juga teman Radio untuk selalu pantengin kita dimanapun dan kapanpun. Oke teman Radio, ini buat kamu nih ya untuk sore hari ini. Apapun kegiatan kamu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Jangan lupa pakai sunscreennya teman Radio, karena kota Banda Aceh cukup panas untuk edisi hari ini. Aku aja nih udah sampai pakai sunscreennya sampai ke abu-abuan ya. Saking banyaknya aku pakai, jadi saking banyaknya terus hawa panasnya juga menyerap, jadi abu-abu deh. Tapi nggak apa-apa teman Radio, yang penting apa? Yang penting kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung ya. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Yaman Paul, Alunan Mimpi, untuk menemani sore ceria kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Prodi, masih dengan aku Ilmarsi di 9.6 FM, teman terbaik kamu. Tadi banyak juga lagu-lagu yang udah kita puterin teman Prodi. Gak kerasa juga udah di jam 16:38 waktu Indonesia Barat. Ada lagunya dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kalaupun di Banda Aceh tidak hujan, tapi kita dengar lagunya ini ya, It Gitaf itu berasa pengen hujan aja gitu. Ada juga lagunya si Zedra teman Prodi, Somebody's Pleasure, juga udah kita puterin. Aku Memilihmu dari Febi Asar dan juga Jody teman Prodi udah kita juga puterin ya. Next kita muterin dulu nih lagunya dari ada Judika nih, Aku Yang Terluka, untuk menemani sore ceria kamu teman Prodi.

kerasa di jam 16.57 menit Toto Indonesia Barat. Tetangga masih karaokean, kita masih happy-happyan. Jadi sore-sore itu Pro 2 tetap happy ya, tetap enjoy dengan aktivitas yang kamu lakuin, tetap melakukan apapun itu dengan keberkahan dan juga keikhlasan. Karena biasanya nih teman Pro 2, kalau kamu ngelakuin suatu hal yang udah kamu rutinitaskan dan itu kamu cintai, pasti itu bawaannya happy aja teman Pro 2. Bahkan kalau kamu nggak lakuin, kamu bahkan kangen gitu ngelakuinnya ya. Jadi memang benar-benar harus dibawa enjoy, dibawa happy, karena hidup cuma sekali ya teman Pro 2, jadi tetap enjoy dan tetap happy. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Yuvi, Widianto dan juga Ran teman Pro 2. Cukup sudah sedih-sedihnya teman Pro 2. Lagunya cukup sudah judulnya ya. Jadi untuk hari ini edisi 12 September 2026 teman Pro 2, kita seru-seruan di sore hari. Buat kamu yang pengen request juga boleh langsung aja DM kita di @pro2banda Aceh.

masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Hari Sabtu ya teman produe. Kalau biasanya hari Sabtu ini kan biasa juga hari Minggu. Jadi buat kamu nih hari Sabtu udah melakukan aktivitas. Jadi besoknya kan udah weekend nih. Nah, sempet-sempetin diri nih untuk me time teman produe. Jadi me time itu berfungsi untuk merelaksasikan diri kamu sendiri, tubuh kamu, pikiran kamu, apapun itu tentang diri kamu teman produe yang udah lelah semingguan melakukan kegiatan. Akhirnya di hari ini atau besok di weekend juga teman produe kamu akan punya peluang besar untuk beristirahat sejenak ya, nggak bisa lama-lama karena memang hidup ini harus bekerja ya teman produe, harus menikmati hari-hari, mencari peluang-peluang dan juga pengalaman-pengalaman baru lagi. Jadi apapun itu teman produe, besok waktu kamu untuk me time. Jadi gunakan waktu me time itu untuk bersantai-santai, ngopi bareng teman, ngopi bareng keluarga, atau merelaksasikan diri kamu sendiri dengan tidur, atau dengan nonton film, atau dengan hal-hal yang bikin kamu menyenangkan setiap harinya. Cobalah hobi-hobi baru teman produe untuk menambah stamina kamu dan juga aktivitas kamu itu semakin positif teman produe ya. Yang penting apa? Yang penting melakukan hal-hal yang positif. Jadi tinggalkan yang negatif-negatif seperti overthinking, lelah dan semua-semuanya itu teman produe kamu harus tinggalkan. Jadi cobalah cari hal-hal yang positif, cobalah nanti pagi mungkin atau nanti malam kamu udah bisa melakukan relaksasi di diri kamu sendiri dengan beristirahat sejenak teman produe ya. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Dewa 19. Oh, ada Afgan nih dan juga Andi Rianto teman produe. Mengertilah kasih untuk menemani sore ceria kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tidak kerasa di jam 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Semakin sore juga teman prodo ya. Jadi buat kamu untuk melakukan aktivitas di sore hari ini, apapun itu teman prodo yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman prodo, jangan ngebut-ngebut ya. Pelan-pelan aja nikmati sore kamu dengan penuh keberkahan. Okay, masih dengan aku teman prodo sampai jam 8 nanti. Dan juga ini masih ada lagu-lagu hiburan buat kamu. Sambil nanti kita beberapa lagu lagi juga bakalan muterin lagu-lagu bernuansa religi teman prodo ya, karena sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib nantinya untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya. Tapi ini teman prodo, kita dengerin dulu lagu-lagu hiburan yang masih aku berikan buat kamu nih untuk menikmati sore kamu bersama prodo RRI Banda Aceh.

0: further calm down.
1: Hai teman Pradua, gak kerasa di jam 18 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pradua, saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya. Teman Pradua, nanti pada pukul 18 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya baik teman Pro 2, saatnya kita ikuti Alokoh Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Adalah salawat amalan umat akhir zaman dan amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika adalah anak ayah-ayah kamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau pasangan-pasanganmu, wa asyiratukum dan sanak keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kamu utar, yang kamu perniagakan, kemudian juga tijaratun perniagaan tahsyauna kasadaha yang kamu khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat-tempat kediaman rumahmu yang engkau senangi, ahabba ilaikum, itu semua lebih kamu cintai, minallahi wa rasulih, dibanding daripada Allah dan Rasulnya, dan juga kamu lebih mencintai semuanya itu daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah akan datangkan keputusannya. Maksudnya tunggu sampai Allah datangkan kepada kalian azab. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Sedang jamaah dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa kalau ayah ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sanak keluarga kita, harta yang kita putar, yang kita ambil labanya, dan juga perniagaan yang kita khawatir akan kerugiannya, dan juga tempat tinggal yang kita senangi, itu semua lebih kita cintai dibanding daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dibanding daripada kecintaan kita kepada jihad fisabilillah, maka kata Allah, tunggu sampai Allah datangkan keputusannya, artinya Allah turunkan azab. Para ulama sidang jamaah mengambil kesimpulan berdasarkan ayat ini, karena mengandung ancaman, maka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya hukumnya adalah wajib. Bahkan mereka mengatakan fardu ain, wajib ain, bukan wajib kifayah. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, dari sini dapat kita pahami bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu wajib, dan Kecintaan itu akan muncul dari sikap dan perilaku. Maka sidang jamaah dirahmati Allah, dalam sebuah kitab yang dikatakan, yang dinamakan dengan Kifayatul Atqiya, Syekh Said Baklisata mengatakan, salawat adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan salawat. Jadi kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulnya, maka kita harus berbanyak salawat. Dan salawat itu adalah salah satu bentuk amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, maka itu ada kemungkinan untuk diterima dan ada kemungkinan untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali salawat kepada Nabi. Syekh Baklisata mengatakan, wa inna jami'al a'mali minha maqbulun wa minha mardud. Semua amal anak Adam manusia ada kemungkinan diterima dan ada kemungkinan untuk ditolak. Illa salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'an biqabuliha. Maka sesungguhnya salawat itu dipastikan diterimanya. Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya ittifaqul ulama'i ala zalik, dan ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini sepakat para ulama semuanya, memang mengatakan tidak ada yang berbeda pendapat bahwa salawat adalah salah satu bentuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah dirahmati Allah, di dalam salawat itu ada mengandung tiga hak yang terlunasi di situ. Yang pertama, dalam setiap salawat ada hak Allah yang kita lunasi, kemudian ada hak Rasul, juga yang ketiga adalah hak kita sebagai hamba dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tersebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Artinya Allah mengangkat derajat Rasulullah sekaligus menurunkan rahmat kepada baginda. Ini makna salah atau salawat jika disandarkan kepada Allah. Allah berselawat kepada baginda, malaikat juga berselawat kepada baginda. Para ulama mengatakan makna salawat malaikat kepada baginda artinya malaikat memohon ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad, yang sebenarnya dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awal, yang sedang atau yang akan ada sebenarnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sangat dicintai, yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita tidak berselawat atau berselawat kepada Rasulullah itu tidak mengurangi kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah sendiri berselawat untuk Nabi. Kalau Allah sudah berselawat untuk Nabi, maka apa artinya salawatnya kita? Apa artinya salawatnya para malaikat? Sidang jamaah dirahmati Allah, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Jadi di sini Allah sebelum memerintahkan kaum muslimin untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah, Allah sendiri terlibat di dalamnya. Oleh karena itu sidang jamaah, Syekh Ad-Daqqaq pernah ditanya, Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq pernah ditanya, pernah menjelaskan bahwa Imam Jalaluddin Asyuti pernah ditanya, mengapa Allah tidak memerintahkan malaikat bersujud kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah memerintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam? Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi Adam? Maka Imam Jalaluddin Asyuti menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, kata Imam Jalaluddin Asyuti, Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak terlibat di dalamnya. Sedangkan ketika Allah memerintahkan malaikat dan umat manusia untuk berselawat kepadanya, Allah terlibat di dalamnya. Inilah yang menyebabkan Rasulullah itu beda. Jadi jangan pernah kita menyangka hanya karena kita temukan nanti di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa Nabi itu kedudukannya seperti manusia biasa, enggak perlu kita sanjung, enggak perlu kita lebih-lebihkan. Tidak seperti itu, sidang jamaah. Kalau mau lihat keutamaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan hanya terfokus pada satu ayat saja atau satu hadis saja. Dalam misalnya dalam ana innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Ada yang mengatakan hanya sanya saya ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, yang membedakan aku diberikan wahyu oleh Allah. Itu memang betul dari satu ayat itu. Tetapi cobalah buka ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa seperti ayat ini. Al-Ahzab ayat 56. Bukankah Allah sendiri yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah manusia biasa yang Allah berselawat untuknya? Adakah malaikat yang berselawat untuk manusia biasa? Tidak ada. Oleh karena itu, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Menyokun kita nyawa Aceh, bate sama-sama bate, le kita nyawa nyawa bate acit, ma bate le genting. Taboh motodam le atu hebe ya. Le Allah, le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batai intan. Cinu ube ujung buke miliaran yum. Jadi baik tapa taban le kita nyo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngon manusia yang lain. Jadi demikian sidang jamaah. Kemudian jawaban yang kedua dari Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam hanya sekali. Hanya sekali. Enggak pernah berulang kali. Enggak pernah dua kali, apalagi berulang kali. Tidak pernah. Sedangkan ketika Allah memerintahkan manusia untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan selawat itu wajib. Di mana? Di dalam salat yang mereka lakukan 5 kali sehari semalam. Kalau tidak dilakukan itu, maka tidak sah salatnya. Maka mulia mana sujudnya malaikat hanya sekali untuk Nabi Adam, atau salawatnya manusia sepanjang masa sampai nanti hari kiamat tiba, dan itu dilakukan di dalam salat 5 kali sehari semalam minimal dalam salat yang fardu, belum lagi salat-salat yang lain. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, demikianlah kedudukan dan keutamaan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau. Sidang jamaah, kemudian ada yang bertanya, lalu salawat yang bagaimana yang sangat, yang paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menurut Imam Nawawi, bacaan salawat

wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maka ini adalah sirat, lafaz salawat yang paling bagus, yang terindah menurut imam, menurut tarjih Imam Nawawi. Jadi sidang jamaah, kalau kita intinya, kalau kita ingin bersalawat kepada Rasulullah, enggak perlu capek-capek cari mana lafaz salawat yang paling baik untuk saya gunakan, untuk saya pakai. Jadi tinggal kita ulangi saja lafaz yang ada di dalam tahiyat akhir dalam salat yang kita senandung, yang kita lakukan setiap lima waktu. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, kemudian sidang jamaah, kelebihan salawat yang berikutnya adalah salawat adalah salah satu cara kita berbakti untuk kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup atau mereka yang telah meninggal. Kenapa demikian? Karena setiap salawat yang dibaca seseorang, maka oleh malaikat akan menyampaikan salawat orang tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bayangkan bahwa nama kita itu disebut oleh malaikat, makhluk tersuci, di depan makhluk terhebat, di depan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an qala aqsiru salata alayya fa inna Allah wakkala bi malakan 'inda qabri fa iza shalla rajulun min ummati qala li zalikal malak ya Muhammad fa inna fulana ibn fulanin shalla 'alaika sa'ah. Sesungguhnya diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar As-Siddiq, berbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena sesungguhnya, kata Rasul, sesungguhnya Allah mengirimkan perwakilan seorang malaikat di sisi kuburku, dan apabila salah seorang dari umatku bersalawat kepadaku, maka malaikat itu akan memberitahukan kepadaku, wahai Muhammad, si Fulan bin si Fulin saat ini sedang bersalawat kepadamu. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, kata para ulama, beginilah cara seseorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, karena nama dia dan nama orang tuanya disebut oleh malaikat, makhluk yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, di depan baginda, makhluk terhebat dan teragung. Terangkat nama kita dan nama orang tua kita. Maka dengan ini, kata para ulama, salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka masih hidup atau ketika mereka sudah meninggal dunia. Sidang jemaah dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi abkhalin nas?" Wahai sahabatku, kata Rasul, "Maukah kalian aku beritahukan siapa manusia yang paling kikir, yang paling pelit?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Ketika itu para sahabat menjawab, "Boleh wahai Rasul. Siapa manusia terkikir wahai Rasul?" Qala, kemudian Rasul bersabda, "Man zukirtu indah falam yusalli alayya." Yaitu orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, ternyata orang terkikir di dunia ini adalah umat Nabi Muhammad yang dia

mendengar nama nabinya disebut, tapi dia tidak mau bersalawat kepada baginda. Dalam riwayat yang lain disebutkan rama anfu rajulin, celaka seseorang, zukirtu indah falam yusalli alayya, namaku disebut di sisinya tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, dari sejumlah riwayat yang sudah kita bacakan menunjukkan bahwa bersalawat itu adalah termasuk salah satu amalan teragung, apalagi bagi kita umat di akhir zaman ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika kita banyak dihinggapi penyakit hati, sering berburuk sangka kepada orang lain, atau suka marah-marah sendiri, atau suka ghibah, membicarakan keburukan orang lain, atau namimah, sering mengadu domba, maka para ulama mengatakan jika nanti di akhir zaman dan kamu kesulitan menemukan guru, Syekh Kamil, Syekh yang sempurna, yang bisa mendidik jiwamu, membersihkan hatimu dari berbagai macam penyakit hati, maka saat itu gantilah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka salawat akan menggantikan posisi Syekh, guru yang sempurna, yang akan mendidikmu, menghilangkan sedikit demi sedikit dari hatimu segala macam bentuk penyakit hati. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, di dalam kitab Hasyatus Sawi ala Syarhi Salah, Syekh As-Sawi mengatakan, fa illam tajid kamilan, jika kamu tidak menemukan guru yang sempurna, Syekh yang bisa membimbingmu, membersihkan hatimu dari penyakit-penyakit hati melalui riyadhah, latihan-latihan ilmu tasawuf, melalui suluk, masuk di dalam latihan-latihan yang telah diatur oleh guru-guru tasawuf, tazkiyatun nafsi, yang bisa membersihkan jiwamu. Kalau kamu tidak menemukan guru yang demikian, falzami salata alal habibil mustafa, maka senantiasalah bersalawat kepada Nabi Mustafa. Fa innaha syaikhu man la syaikhalah, maka sesungguhnya salawat itu bisa menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru dalam mendidik jiwanya. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab I'anatut Thalibin oleh Syekh Bakri Syata mengatakan, wali salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fawaidul tuhsa, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak sekali faedah, kegunaan yang tidak terhingga, tidak terbatas banyaknya, amat sangat banyak. Minha di antaranya, annaha tajlul qalba, sesungguhnya salawat itu bisa membersihkan hati, minad dulmah, dari kegelapan, artinya membersihkan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang apabila kita meninggal dalam keadaan demikian, kita tidak akan selamat di hari kiamat. Karena Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat kelak tidak ada manfaat, tidak ada guna harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Maksudnya bersih dari akidah yang menyimpang, bersih dari perbuatan bid'ah, bersih juga dari segala macam penyakit-penyakit hati. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, inilah kelebihan, keutamaan dan keagungan amalan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa
tagni ani syaikhi wa takunu sababan lil usul. Kemudian Syekh Bakri Syata mengatakan, di samping dapat membersihkan dan membeningkan hati dari kegelapan, salawat juga bisa mencukupi menjadi pengganti dari syekh, dan salawat juga menjadi sebab Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Anda bisa sukses dan selamat kelak di hari kiamat dengan berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighunani min ummati salam. Sesungguhnya Allah itu memiliki sejumlah banyak malaikat-malaikat yang mereka mengelilingi bumi ini, berputar, terbang mengitari bumi. Untuk apa? Tugas para malaikat itu adalah yuballighunani min ummati salam. Tugas mereka adalah menyampaikan salam dari umatku. Setiap salawat yang kita baca, setiap salam yang kita baca untuk Rasulullah, maka ada malaikat yang mereka itu mengitari bumi ini, cari orang-orang yang bersalawat kepada Nabi, kemudian mereka akan menyampaikannya kepada baginda. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, kemudian diantara kelebihan dan keagungan salawat kepada Rasulullah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, satu salawat, sallallahu alaihi asara salawatin, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 salawat. Wa huttat anhu asharu khati'atin, dan Allah hapus darinya 10 kesalahan atau dosa. Wa rufi'at lahu asharu darajatin, dan Allah angkat derajat orang tersebut 10 derajat, 10 tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jemaah, juga di antara keistimewaan bersalawat kepada Rasulullah SAW, dalam riwayat Imam Tabrani mengatakan, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkatung-katung, dia enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian orang yang berdoa itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengangkat derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ahli sejarah nabi yang mengkaji keagungan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kehebatan dan keagungan serta keutamaan Rasulullah SAW, mereka selalu memuji dan mengagungkan Rasulullah setinggi-tingginya, enggak masalah itu. Sebagaimana juga yang disebutkan di dalam Qasidah Burdah oleh Syekh Busairi dalam salah satu syair beliau, yaitu Buhur Basir, beliau mengatakan, fansub ila zatihi masyikta min syarafin, wansub ila qadrihi masyikta min aydamin, nisbahkan kepada keagungan zatnya keutamaan apa saja yang engkau inginkan. Anda mau nisbahkan, mau sandarkan keagungan sebanyak-banyaknya kepada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Kemudian juga dalam bait yang kedua, nisbahkan kepada kedudukannya kemuliaan apa saja yang engkau kehendaki, silakan. Bersalawat sebanyak-banyaknya, angkat derajat Nabi setinggi-tingginya, enggak masalah. Tapi jangan pernah jadikan Rasulullah
seperti umat-umat terdahulu mengangkat Nabi Isa pada sampai pada tingkat pada tahap Tuhan, dijadikan sebagai Tuhan. Itu yang enggak boleh. Tapi selama kita tidak mengangkat Nabi Muhammad setinggi-tingginya, tidak sampai pada derajat Tuhan, maka silahkan angkat, tidak masalah. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Karena sesungguhnya keutamaan Rasulullah taala itu, Rasulullah sallallahu alaihi laisa lahu haddun, tidak ada batasnya. Yu'ribu anhu natiqun bifami, tidak ada suatu lidah pun yang bisa menggambarkan secara sempurna keagungan dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Inilah salah satu bukti yang mengatakan di dalam kitab Dalail Khairat di bagian akhir, dalam Syekh Busiri menuangkan bahwa mengizinkan kepada kita untuk kita menyanjung dan mengangkat Nabi setinggi-tingginya, enggak masalah. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi pada jamaah sekalian. Maka silahkan kita memperingati maulid Nabi, mengangkat derajat Nabi setinggi-tingginya, enggak masalah. Karena mengangkat dan berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah itu adalah mengagungkan Rasulullah, dan itu diperintahkan. Kenapa harus dilarang? Demikian juga, bukankah bacaan Al-Quran yang ada dalam perayaan maulid itu juga diperintahkan? Bukankah baca Al-Quran itu bagian daripada ibadah yang diperintahkan? Bukankah it'amu ta'am, membagi-bagikan makanan halal, bersedekah dengan makanan itu juga diperintahkan dalam agama kita? Lalu kenapa ketika kita kombinasikan seluruhnya kemudian menjadi ada tuduhan itu sesat? Apakah ini semua syariat baru? Tidak. Yang kita agungkan itu adalah sosok Nabi kita, karena berdasarkan tadi Allah saja dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Apalagi kita, enggak boleh kita agung-agungkan Rasulullah? Tentu lebih boleh lagi. Oleh karena itu sidang jamaah, kita berharap semoga saja kita senantiasa istiqamah untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita umat yang di akhir zaman ini, yang amalan-amalan yang lain ada kemungkinan untuk ditolak dan diterima, tetapi salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kami pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Akhirnya pada Allah kami mohon ampun, pada para jamaah sekalian kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Selamat malam teman Produa semuanya dimanapun kamu berada. Senang sekali untuk malam ini teman Produa, kembali aku Ika temenin kamu hingga nanti sampai di jam 12 malam ya. Aku baru sadar kalau malam ini adalah Saturday night. Malam minggu ya teman Produa. Untuk hari ini di edisi 12 September 2026 ya. Awali jumpa ini aku bakalan temenin kamu dengan lagu pilihan tentunya. Juga nanti ada informasi-informasi dari ruang dengar kamu, oke?

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, selamat malam teman berdua semuanya. Buat kamu yang ngerasa kelabu ya malam minggu ini. Malam minggu kan gak harus pergi jalan-jalan sama doi kan teman berdua. Kamu bisa apa ya? Menurut aku kayak me time di rumah, di kamar, terus chattingan sama teman-teman, atau kamu nge-scroll film kesukaan kamu atau apalah gitu teman berdua. Gak mesti harus muter-muter kota Banda Aceh. Atau bahkan ada kamu sebagian yang malam minggunya tuh keluar kota. Sama keluarga maksudnya.

Atau juga teman Pro 2, malam-malam begini kamu masih pusing mau mau kemana? Coba diingat-ingat, mungkin besok kamu punya undangan, ya kan? Punya kondangan, pergi ke nikahannya teman atau saudaranya kamu, terus

kamu belum beli kado. Mending muter-muter nyari kado lebih asik, teman berdua. Jadi kalau misalnya kita dapat undangan pernikahan dari sahabat, dari saudara, atau anggota keluarga, ya kan, pastinya kita suka mikir gini, kadonya apa gitu ya. Jadi memang banyak pilihan hadiah yang bisa kita beli gitu kan, sesuai dengan kedekatan hubungan kita sama yang pesta gitu. Jadi hingga budget yang kita miliki juga kita harus mikir. Nah, kalau misalnya mau beli kado, sarannya itu ya coba beli sebaiknya dipilih berdasarkan kebutuhan, terus juga karakter dan kondisi pasangan yang menikah gitu. Oh darling, it's strange 'cause you and I are strangers all over again. Kenapa sih harus dipertimbangkan? Karena teman berdua, jadi bukan hanya sekedar barang yang diberikan saat menghadiri pesta. Jadi bagi sebagian orang, hadiah juga menjadi bentuk perhatian. Sekaligus itu adalah ucapan selamat ya kepada pasangan yang sedang memulai tahap kehidupan baru. Aku punya saran nih teman berdua, kamu bisa beli set peralatan makan. Nah mungkin ini udah biasa juga ya kan. Biasanya kalau emak-emak terus udah paham aja gitu apa yang harus dibeli. Atau peralatan masak. Nah kalau peralatan masak ini kayaknya emang biasanya jarang tuh teman berdua ya kan. Kalau kayak set spray dan bed cover itu udah biasa. Atau handuk koppel. Nah ini juga jarang ditemuin ya. Atau juga diffuser. Nah ini aromaterapi set itu juga bagus teman berdua. Atau coffee maker, atau peralatan seduh kopi, atau air fryer, bisa juga peralatan dapur, dekorasi rumah it's okay, atau album foto. Nah kalau album foto ini atau foto frame juga kayaknya dari dulu juga udah kayak gitu ya. Atau voucher belanja. Nah yang paling lucu ini adalah voucher hotel. Waduh, keren nih teman berdua. Untuk kamu yang punya teman dekat yang mau nikahan ya, mau pesta perkawinan, voucher hotel juga keren teman berdua. Atau tanaman hias untuk rumah baru mereka. Atau lebih penting lagi uang tunai atau transferan kan sebagai hadiah pernikahan. Pokoknya banyak deh yang unik-unik dan gampang aja teman produa, tinggal cari aja. Oke ya, selamat jalan-jalan, selamat muter-muter yang lagi muter-muter untuk malam minggu ini.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Ya, teman berdua, ternyata kesehatan gigi dan mulut ya punya dampak besar bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk jantung. Ini juga menjadi pembahasan utama ya di dalam program Asokaya Era di Banda Aceh yang tayang pada Sabtu kemarin 12 September 2026. Tadi kali ya, bukan kemarin. Teman perudua, Dr. Mediti ya, itu menjelaskan rongga mulut merupakan pintu masuk utama bakteri ke dalam tubuh. Ketika terjadi infeksi pada gusi atau periodontitis, bakteri tersebut juga dapat masuk ke aliran darah.

0: Nah, teman berdua, ternyata jika peradangan digusi dibiarkan terus menerus ya, jadi bakteri itu bisa memicu peradangan pada pembuluh darah. Nah, kondisi ini meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, stroke, bahkan komplikasi pada penderita diabetes, teman berdua.
1: Di malam Jakarta,
0: jadi teman pro 2, upaya pencegahannya itu sederhana aja, sikat gigi 2 kali sehari, gunakan
1: kau tinggal sendiri.
0: Ya, gunakan benang gigi dan periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Lebih baik mencegah daripada mengobati karena biaya dan dampaknya jauh lebih besar. Jadi cukup sikat gigi, jangan lupa teman produha. Kalau aku sikat gigi pagi, terus sore, mau mandi sore dan juga malam. Tapi kalau malam kadang-kadang suka lupa. Gimana nih dengan kamu teman produha? Apakah kamu sikat giginya lancar-lancar aja atau ada yang 2 hari sekali? Aduh. Oke, selamat malam ya di Saturday night ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan peran.
0: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital. Perhatian. Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yay, selamat malam teman Prodo semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Prodo RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Aduh, kayaknya tadi hujan ya teman Prodo, tapi kok singkat sekali hujannya teman Prodo.
1: Jangan galau.
0: Jangan-jangan hujannya tanda kamu harus cepat pulang. Apalagi ciwi-ciwi kan, kalau jam 10 batas paling telat pulangnya teman Prodo. Nah mungkin kalau yang lagi kerja gak apa-apa ya, karena memang sedang menjalankan tugas, oke? Untuk yang kena shift malam, semangat ya untuk malam ini, dimanapun kamu kan.

Baik teman Perdua, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini, edisi Sabtu 12 September 2026. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Purwa di Mamun Nampun. Kamu berada saat ini, senang sekali kembali berjumpa bersama Purwa RR Banda Aceh di 92,6 FM. Dan kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, tentunya di hari Minggu tanggal 13 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti, sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita masuki hadis yang ke-13 tentang kesabaran dari kitab Dalilul Salihin, syarah dari kitab Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan wala azaw wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-13 ini diambil dari Abi Sa'id, Abi Sa'id Al-Khudri, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul berkata, ma yusibul muslima min nasabin, tidak tertimpa kepada seorang muslim daripada nasabin, letih dalam kita berusaha, wala wasabin, tidak tertimpa satu penyakit, wala hammin, rasa gundah, susah terhadap apa yang telah terjadi. Bukan wala hammin, hammin ini susah terhadap sesuatu yang akan kita hadapi. Wala hazanin, gundah terhadap masa lalu. Wala aza, juga tidak tertimpa sesuatu hal yang menyakiti jiwanya. Wala ghammin, ghammin juga susah, tapi ini lebih daripada hammin tadi. Ini mendekati kepada kita pingsan, tidak sanggup mengendali diri. Hatta syaukatu yushakuha, sehingga duri yang tertusuk dikala kita melewati di jalan. Semua musibah itu bila terjadi terhadap seseorang muslim, illa kaffarallahu biha, kecuali Allah kafarahkan dengan persoalan tersebut segala dosa-dosanya. Itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Di dalam hadis ini Rasul ingin menenangkan kita bahwa di balik semua hal yang tidak kita ingini yang terjadi, yang menimpa diri kita, rupanya ada hikmahnya. Pertama, Rasul ini lebih detail dari hadis sebelumnya, tidak tertimpa seorang muslim merasa letih. Letih kita dalam berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Kita diwajibkan makan makanan yang halal. Nafkah yang kita bawa pulang untuk keluarga, anak, istri, harus dari yang mesti dari yang halal. Karena yang tidak halal, Allah tidak menerimanya.
innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Kita mau sedekah harus dengan harta yang suci, milik pribadi kita. Tapi kalau harta itu milik orang lain lalu kita ambil dan kita sedekahkan, itu tidak mendapat pahala. Jadi kita diperintahkan berusaha harta yang halal. Lalu dalam berusaha harta yang halal itu sulit, apalagi di zaman kita sekarang. Kita bekerja di tempat orang yang mungkin caranya tidak benar menurut syariat, atau ada hal-hal yang lain. Kita untuk masuk kerja maunya kita mendapat gaji yang halal, tapi sebelum masuk, untuk masuk ke sana kita harus menempuh jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita masuk kerja dengan cara yang tidak benar. Jadi untuk mencari pekerjaan yang halal yang diridhai oleh Allah kadang-kadang sulit. Sulit mendapat pekerjaan, sulit di saat kita bekerja dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah kafarahkan dosa. Kan rezeki Allah yang beri, tenaga Allah yang beri, kesulitan itu juga Allah yang beri. Kenapa kita dipersulit? Kenapa orang lain mudah, lancar usahanya, tapi kita dipersulit? Allah ingin kafarahkan dosa kita sebenarnya. Jadi jangan karena sulit mendapat pekerjaan lantas kita mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak benar. Allah memang memberi kesulitan. Ada ini petani juga sulit, tidak ada air, harus dijaga airnya siang malam, harus dibeli dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah buat kita letih, Allah ingin kafarahkan dosa kita dengan keletihan dalam mencari harta yang halal. Wala wasabin, dan juga tidak menimpa sesuatu penyakit. Ini wasabin ini waja'in da'imin diartikan dalam kitab ini, penyakit yang terus menerus tidak sembuh-sembuh. Walaupun penyakit itu mungkin hanya sekedar kita alergi, kita gatal, kemana-mana kita sudah mencari obat enggak pernah sembuh. Mungkin batuk dan lain sebagainya. Penyakit yang berkekalan ini disebut dengan wasabin. Wala hammin wala hazanin, ini maknanya keduanya susah, gundah. Tapi bedanya, kalau hammin kita susah karena ada sesuatu yang sedang kita hadapi, ini ke depan, gimana nanti kalau kita sudah tua, ini sekarang kita sudah mulai sakit, usaha kita sudah tidak, bekerja sudah tidak bisa lagi dan lain sebagainya. Ada persoalan yang membuat kita susah, tapi ini persoalannya ke depan, itu hammin. Wala hazan, ini sering kita sebut dalam doa. Kalau hazan, kita susah terhadap apa yang sudah terjadi. Allah buat kita susah mengingat masa lalu, atau ada persoalan yang akan kita hadapi, mengingat terhadap anak kita, kondisinya seperti ini, bagaimana dia nanti ke depan. Padahal belum terjadi, tapi kita sudah memikirkan bagaimana ini anak kita nanti. Ini kita sekarang masih hidup, perilakunya seperti ini, di rumah saja seperti ini, nanti kalau dia di luar bagaimana. Kita susah memikirkan ke depannya agar ia lebih baik. Wala aza, juga tertimpa sesuatu hal yang menyakiti, apakah itu perasaan atau jiwa. Kita datang baik-baik mau salat subuh ke masjid, tiba-tiba ada orang yang marah-marahin kita di jalan. Ada hal yang kita tidak menyenangkan, bukan karena ulah kita sendiri, mungkin kita tidak ada masalah, tapi ada saja hal-hal yang membuat kita yang tidak menyenangkan.
jiwa, fisik kita ataupun perasaan. Wala ghammin. Ghammin ini sama juga tadi susah, tapi ini lebih tinggi. Bahkan ini diartikan kalau ghammin ini sudah mendaki, mendekati kepada pingsan. Ini susah yang luar biasa. Hatta syaukatu, kata Rasul, paling kecil duri yang terinjak di jalan. Ini kan tidak menyakiti. Menyakiti enggak senang. Sehingga duri yang terinjak di jalanan, entah dari mana duri tersebut, lalu terinjak, keluar darah kita dan sebagainya, semuanya ini rupanya Allah berikan terhadap seseorang muslim untuk dikafarahkan dosanya. Dosa kecil, jadi terinjak duri di jalan rupanya kafarah dosa. Kadang-kadang kita keluar dari rumah, rumah ini sudah kita huni puluhan tahun, tapi kadang-kadang waktu keluar tanpa sengaja kita terantuk kepala dengan kusen pintu dan lain sebagainya. Ada waktu mati lampu kita bisa keluar, kita tahu di mana pintu, kita keluar tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang siang hari kita terantuk dengan kusen pintu. Kenapa? Jangan salahkan pintu, dia memang berdiri di sana, tapi yang salah kita sendiri. Ini pasti kita ada salah. Kita keluar dari rumah, tiba-tiba kita jatuh, mungkin dengan sepeda kah, ataupun dengan sepeda motor dan lain sebagainya. Begitu terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, jangan salahkan yang lain. Ingat saja, ini pasti saya ada salah. Kenapa kusen pintu yang berdiri dia tegak tidak menghalangi jalan kita? Kita yang menabraknya. Bukan baru bangun tidur, baru mandi, sudah saat kita sedang segar, ada orang pintu menempuh dan lain sebagainya. Ingat saja, ini saya ada kesalahan malam ini. Mungkin salah dengan istri, ada kesalahan dengan anak, atau memang ada kesalahan langsung kita dengan Allah. Coba introspeksi, kita undur ke belakang. Kira-kira apa kesalahan saya malam ini sehingga saya menabrak pintu? Kenapa hari ini saya terinjak duri di jalan? Orang lain juga melewatinya tapi tidak. Kenapa ban sepeda motor saya yang kena paku? Padahal setiap hari orang lalu lalang, sebelum kita sudah duluan orang lain, tapi kita ban kita yang kena. Ada yang membuang kulit pisang di jalanan, kita jatuh terseret dengan kendaraan ataupun jalan kaki. Orang lain sudah duluan tadi melewatinya tapi tidak jatuh. Ada apa dengan diri kita sendiri? Kita cross check aja. Coba kita ulang dari kejadian sampai kemarin sore, apa kira-kira kesalahan saya dengan istri, dengan anak, dengan kawan-kawan, tetangga, apa kira-kira kesalahan saya? Pasti ada salah, karena Allah tidak menghukum seseorang hamba kalau ia tidak salah. Allah tidak berbuat zalim. Walakin kanu yadzlimun. Tapi kita sendiri yang zalim, kita melakukan kesalahan, berarti kita minta hukuman dari Allah. Jadi jangan disalahkan orang lain. Tapi memang orang lain berbuat salah, Tengku. Mereka membuang kulit pisang di jalanan, entah apa saja. Kalau tidak ada kulit pisang itu, saya tak akan jatuh. Kita introspeksi diri. Yang membuang kulit pisang di jalan, dia persoalan lain. Dilarang kita membuang sesuatu yang menyakiti orang di jalanan. Dia salah sendiri. Kita yang jatuh karena terkena kulit pisang tadi, kita persoalan sendiri.
Kalau memang gara-gara kulit pisang itu jatuh, itu penyebabnya semua yang lewat akan kena. Tapi kenapa kita yang kena? Orang lain tidak kena. Pasti kita ada kesalahannya. Lantas apa boleh kita membuang kulit pisang di jalanan? Dia tetap salah juga. Nah, seperti fenomena sekarang, sudah enak ambil sampah di rumah, masuk kantong plastik, sambil ke kantor, sambil keluar pagi, lempar saja, tertumpuk di sepanjang jalan. Dan ini sudah kemana-mana, bukan hanya di kota Banda Aceh, ke pedalaman pun kita datang seperti itu. Ada kontainer yang ditaruh di sana, bukan ke dalam kontainernya yang dibuang, sambil jalan saja sepeda motor berjalan, sampah dilempar. Kalau masuk ya masuk, tidak ya tidak. Itu tempat umum yang dilalui orang, bukan tempat buang sampah. Apalagi kita membuang sampah di tanah orang, ini yang sering juga terjadi. Sehingga keluarlah tulisan-tulisan yang tidak menyenangkan. Sudah bahasa-bahasa yang tidak enak kita membacanya. Yang membuang ini tetap salah. Makanya hidup kita tidak tenang. Kenapa? Satu orang yang lewat, satu kalimat yang keluar. Entah macam-macam ucapannya. Berapa ratus orang yang lewat sehari semalam di jalan, di tempat kita buang sampah tadi. Ada 1000 orang yang lalu lalang, mencium bau busuk sampah yang kita buang. Pasti ada ucapan yang keluar yang tidak enak. Dia melaknat kita. Ada yang ucapan babi, akhirnya kita bukan doa baik yang kita terima dari orang, justru doa yang tidak baik. Makanya hidup kita tidak tenang. Pertama, kita salah membuang di tempat umum di mana itu bukan tempat sampah. Yang kedua, yang satu lagi tadi, kita membuang sampah di tempat orang dan dampaknya mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini kesalahan yang melakukan tindakan ini. Bagi kita yang memang tertimpa musibah gara-gara sampahnya, ini kita introspeksi diri kita saja. Yang buang itu salah, kita kenapa jatuh? Mungkin ada kesalahan lain kita dengan Allah. Jadi tertusuk duri itu yang paling kecil. Ini Rasulullah mengumpamakan, rupanya Allah ingin mengkafarahkan dosa. Jadi lebih baik jangan keluarkan ucapan yang tidak bagus. Saya jatuh, pasti ada salah. Persoalan yang buang sampah, dia salah sendiri. Jadi jangan lagi kita menambah kesalahan yang lain. Kan tadi kita tertusuk duri, pasti ada kesalahan dengan Allah. Dan Allah ingin kafarahkan dosa. Lalu keluar ucapan yang tidak enak didengar, yang memang dalam agama tidak dibenarkan juga ucapan seperti ini, kita akhirnya tambah dosa lagi. Allah ingin kafarahkan dosa dengan duri tadi, tapi di saat itu kita melakukan dosa yang lain lagi. Jadi seharusnya kita ampun dosa, dapat pahala, tapi sebaliknya Allah ingin mengkafarah dosa, justru dosa lain yang kita lakukannya. Jadi dari contoh-contoh yang Rasul sebutkan ini, ingin menyatakan kepada kita, semua hal yang tidak menyenangkan yang kita alami di setiap hari, Allah ingin kafarahkan dosa. Alhamdulillah, daripada nanti dikafarahkan di hari akhirat. Karena kalau di hari akhirat, tempat pembalasannya tidak ada lain selain dari alam kubur, itu tahap awal, pasti neraka. Ya, sekurang-kurangnya azab neraka, tahulah sakitnya. Ini api di dunia, asap neraka katanya. Kena puntu rokok saja, sakitnya bagaimana? Jadi kalau di azab di akhirat itu, walaupun sedikit saja, melihat api neraka saja kita sudah tersisa. Jadi Allah ingin kafarahkan di dunia agar kita tidak disiksa nanti dari alam kubur sampai hari kiamat. Ya, maka oleh karenanya, apa saja yang kita alami, letih dalam mencari nafkah,
diberikan sakit, rasa susah, gundah terhadap masa lalu atau persoalan yang akan kita hadapi, sampai kepada tingkat tertusuk duri sedikit saja, itu mengkafarahkan dosa. Jadi sabar. Mungkin di rumah anak-anak tadi menumpahkan air di atas lantai, enggak dilap, enggak diberi tanda, kita keluar, jatuh. Pasti kita marah kan? Marah. Jangan keluarkan ucapan yang tidak baik, apalagi terhadap anak kita sendiri. Karena ucapan kita orang tua ini jadi doa. Memang Allah yang suruh tumpahkan air di sana agar kita jatuh karena ada dosa tadi. Mungkin Allah ingin kafarahkan. Jadi rasanya kalau seperti ini kita hidup tenang saja, enggak ada yang susah. Alhamdulillah, hari ini Allah telah mengkafarahkan dosa saja daripada nanti disiksa di akhirat. Jadi sebenarnya bersyukur. Kalau dibalik, kita bersyukur. Ada yang buang sampah, kita tadi jatuh. Alhamdulillah, untung ada orang ini buang sampah. Dengan ini dosa saya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, ada orang yang menaruh duri di jalanan, paku di jalanan, akhirnya ban sepeda motor saya kempes. Dengan ini saya bersabar, kafarah dosa saya diampun. Sebenarnya bersyukur. Bukan sebaliknya, kita emosi, kita marah, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Berterima kasih, alhamdulillah. Seperti kejadian yang kita cerita kemarin itu, beliau itu kan ada tentera yang ia salah ambil tindakan kan kemarin. Dia menampar orang tua, ternyata orang ini waliullah. Dia tidak tahu. Akhirnya dibisi orang, kau tahu siapa yang kau tampar tadi? Itu waliullah itu. Kau minta maaf. Mendengar namanya saja dia sudah gemetar. Akhirnya dia datang minta maaf. Abu, mohon maaf, saya tidak mengenal Abu tadi. Apa katanya? Sebelum kamu minta maaf, saya sudah maafkan kamu. Kenapa? Kamu dengan tindakanmu tadi, saya bersabar. Kamu sudah memberi surga kepada saya. Kenapa saya harus membalas neraka untukmu? Jadi santai saja jawabannya. Nah, ini karena salah tindakan tadi. Ini sudah kita bicara minggu yang lalu. Nah, jadi sekali lagi, setiap musibah itu ada rahmat bagi kita, Allah kafarahkan dosa. Oleh karenanya, jangan buang-buang dosa tadi. Kita sabar saja, syukur Allah mengkafarahkan di dunia dibanding nanti dihukum di akhirat terhadap kesalahan kita. Hadis yang ke-14, An ibn Mas'ud radhiyallahu an qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Kata Ibnu Mas'ud, saya masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang sakit demam, yu'ak. Fakultu, lalu saya bertanya, ya Rasul, innaka tu'aku wa'kan syadida, bahwa engkau sedang demam yang luar biasa. Lalu dia megang Rasulullah, ada penghalangnya, panasnya terasa pada dipakai kain. Ya Rasul, engkau demamnya luar biasa. Qala, kata Rasul, ajal, ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya diberikan demam seukuran demam dua orang kamu. Jadi demam yang diberi Allah kepada Rasul, kalau ada kita dua orang yang sedang demam berat seukuran dua orang itu, demam yang dirasakan oleh Rasul. Karena para nabi itu balanya lebih berat dari kita. Jadi demam kita, ya kalau tensinya berapalah, paling tinggi. Kalau Rasul dua kali lipat diberikan oleh Allah. Sehingga Ibnu Mas'ud yang memegang tubuh Rasul pada hari ada alasnya, terasa panasnya luar biasa.
ya Rasul, demammu itu terlalu berat. Kata Rasul, ya, saya diberi demam oleh Allah dua kali kalian ini, seukuran dua lelaki. Qultu, dzalika annalaka ajraini. Kalau demikian kamu engkau ya Rasul mendapat dua pahala. Hai, bandingan dua orang. Kan? Jadi engkau mendapat dua pahala ya Rasul. Qala ajal, dzalika kadzalik. Ya, seperti itu. Kami diberi pahala dua kali lipat karena kami diberi sakit juga dua kali lipat seperti kalian semuanya. Ma min muslimin, kata Rasul, kadzalika ma min muslimin yusibuhu adza syaukatin fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayiati wa khuttat anhu zunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Ya, seperti itu, kata Rasul. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang tertimpa hal yang menyakiti. Syaukatun, duri tertusuk di jalan. Fama fauqaha, dan hal-hal lain yang lebih tinggi lagi. Illa kaffarallahu, kecuali Allah kafarahkan dengan hal yang menyakiti tadi, sayiatihi, kesalahannya. Wahuttat anhu zunubuhu, dan dihapuskan dosa-dosanya. Kama tahutus syajaratu waraqaha, seperti pohon kayu yang menjatuhkan daun-daunnya. Jadi kata Rasul, seorang muslim yang tertimpa hal yang menyakiti, diumpamakan juga dalam ini syaukatun, tertusuk duri atau lebih, dua, Allah kafarahkan dosa kesalahan kita yang lalu, dan Allah ampunkan, dikurangi sesuai dengan tingkat hal yang menyakiti tadi. Makin berat hal yang menyakiti yang tertimpa terhadap kita, makin besar dosa yang dihapus. Akan dikafarahkan kesalahan, jadi tebusan, dan dihapuskan dosa bagaikan daun kayu yang berjatuhan daripada batangnya. Seperti itu. Jadi makin kencang angin, tentu saja makin banyak daun kayu yang berjatuhan, kan? Kalau anginnya sedikit, enggak banyak daun yang jatuh. Tapi makin kencang angin yang menerpa pohon kayu, makin banyak daun yang jatuh. Bukan hanya daun yang kering, daun hidup pun jatuh. Demikian juga, makin berat ujian Allah terhadap kita, musibah yang tertimpa, makin banyak, makin besar pahala yang Allah hapuskan. Jadi jangan mengeluh. Kami diberi sakit dua kali lipat kalian, dan nabi-nabi sebelumnya seperti itu juga. Maka lantas Rasul ada dosa, ya kan? Kan seperti itu juga. Kami diberi pahala, tidak ada dosa tapi diberi pahala. Kan Rasul itu maksum, terhindar dari hal-hal yang berdosa. Nah, ini kata Rasul tadi kan dihapus dosa, jadi tebusan daripada sayi'ah, kesalahan. Pertanyaannya, apakah Rasul juga berdosa? Kita ketahui bahwa Rasul itu maksum, karena Rasul itu diutus kepada kita menjadi suri toladan. Jadi Rasul tidak pernah jatuh dalam hal berdosa, karena apa yang dilakukan Rasul menjadi tempat sandaran kita, kita akan ikut. Jadi Rasul terhindar dari dosa. Tidak ada jatuh dalam perbuatan yang berdosa pada diri Rasul. Lantas tadi Rasul menyatakan sakit ini menjadi kafarah bagi yang berdosa, jadi kafarah dosa. Bagi yang tidak dosa, dinaikkan peringkatnya di dalam surga. Ayat itu dua. Ayat, jangan salah kita menerjemahkan nanti. Kalau pada diri Rasul, naik derajatnya dengan sabarnya. Nabi Ayub itu bagaimana penderitaan sakitnya? Apakah Nabi Ayub, berarti Nabi Ayub itu dosanya luar biasa?
sehingga sakitnya seperti itu? Tidak. Lantas kenapa diberi sakit? Untuk dinaikkan derajatnya. Maka kalau ada orang, kalau kita melihat dalam kehidupannya orang ini orang saleh, orang baik, orang taat, lantas di akhir hayatnya diberi penyakit Allah yang mungkin tidak pernah diberi kepada masyarakat kita sekitar, jangan kita berburuk sangka, ini pasti abu ini banyak kesalahannya sehingga sakitnya luar biasa, mungkin ada makan uang yang enggak benar dan lain sebagainya. Jangan kita berprasangka seperti itu. Karena musibah itu ada dua, bisa kafarah dosa, bisa karena ingin dinaikkan derajatnya karena kesabarannya. Mungkin begini singkatnya, tempat yang Allah sediakan untuk orang ini sangat tinggi, tapi amalan yang ia lakukan selama ini belum cukup ia untuk naik ke peringkat ini, maka diberatkan waktu sakit. Jadi orang yang terlalu berat itu di waktu sakit, waktu nas'a itu, itu jadi kafarah dosa semuanya. Maka kadang-kadang diberatkan waktu dicabut nyawanya karena peringkatnya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, belum cukup dengan amalnya. Nah, jadi oleh karenanya sekali lagi, ini hadis ini ada kita dengan hadis tadi, ini diceritakan dengan sakit. Kalau tadi tidak disebutkan penyakit, demam saja itu jadi kafarah. Makanya kita hati-hati juga, enggak pernah sakit ini ya. Saya kan kadang kita senang sehat sampai hendam sakit-sakit lah. Kita senang enggak pernah sakit, bapak sehat-sehat selalu, enggak pernah saya demam pun enggak pernah, pusing pun, gigi pun tak pernah rasa sakit. Ini hati-hati juga, apa Allah enggak sayang ke kita? Karena kalau kita yang lebih tahu diri kita kan, selain Allah kita tahu ini saya ada kesalahan, tapi sakit gigi pun enggak pernah, rasa pening pun tidak pernah, enggak pernah berubah, enggak pernah sakit, tapi kita merasakan bahwa kita ada kesalahan dengan Allah. Jadi kalau tidak diberi sakit, berarti kan tidak dikafarah. Apa Allah enggak sayang ke kita sehingga tidak dikafarahkan dosa kita di sini, mau dikafarahkan nanti akhirat? Atau memang kita punya dosa tapi dosa kita sudah dikafarahkan dengan yang lain? Tapi kita hati-hati, ini kenapa saya enggak pernah sakit? Apa kalau dosa pasti ada, apa dikafarah Allah dengan yang lain, atau memang nanti mau dikafarah di hari akhirat? Kalau gitu kita harus banyak-banyak istighfar, diberi sehat terus Allah, istighfar yang lebih banyak. Khawatir jangan nanti kita punya salah tidak dihukum di dunia tapi dihukum di akhirat. Ini yang kita sesalkan. Jadi jangan terlalu gembira juga, enggak pernah sakit sedikit pun. Kita harus sadari juga, ini jangan-jangan Allah tidak sayang. Jadi orang diberi sakit disayangi Allah, di dunia ingin kafarah dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari sama-sama bawa kesimpulan dari dua hadis ini, apapun yang tertimpa terhadap diri kita, walau hanya duri di jalan atau sulit dalam kita mencari nafkah yang halal, dalam berusaha mencari ekonomi, ingat semua itu Allah yang lakukan terhadap kita untuk mengkafarahkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita bersabar, jangan kita dua kali musibah, sudah usahanya sulit atau tadi tertusuk duri, enggak dapat dosa lagi. Karena dalam satu hadis lain disebut, al-musab man hurimas sawab, yang musibah sebenarnya siapa? Orang yang enggak dapat pahala, itu yang musibah hakiki. Allah sudah memberi kesempatan kita mendapat pahala dengan terinjak duri tadi di jalan, kafarah dosa dan dapat pahala. Lalu kita enggak sabar, akhirnya kaki keluar darah, musibah tertimpa, dosa tidak dapat. Jadi yang musibah, orang yang dihambat pahala dari musibah, itu yang musibah hakiki. Maka jangan gundah dikala musibah. Al-huznu ala musibati musibatun ukhra. Susah gundah dikala musibah, kita sedang mengundang musibah yang lain. Nah, jadi jangan buang pahala. Itu musibah yang luar biasa. Jadi kita sabar.
kita tenang saja, ingat pasti ini saya ada salah. Kalau tidak, enggak mungkin Allah menghukum saya hari ini. Kita sedang terburu-buru, ban sepeda motor kita kempes hingga kita terlambat mendapat ganjaran dari di kantor dan lain sebagainya. Sudah ban kempes, telat masuk di kantor, apel, sudah di strap lagi di sana. Enggak apa-apa. Nah, ini Allah mau hapus dosa kita. Jadi tenang, kalau seperti ini kita berprinsip, jadi selalu tenang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita semua bisa sabar, bisa tenang setiap musibah yang Allah berikan apa saja, dan Allah kafarahkan semua dosa-dosa kita sehingga di saat kita kembali kepada Allah tidak ada lagi sedikit pun dosa yang harus dihukum oleh Allah nanti di dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.